Pendengar Umat Kristiani, selanjutnya kita bergabung bersama rekan kami di Gereja GKI Diaspora Utarum Kaimana, ikuti ibadah Minggu pagi.

kalau menjalani menulis yang baik, tapi juga bulan yang Tuhan wayangkan kita ada dan kita akan mendengarkan hukum Tuhan untuk memuncul dan mengenalkan seluruh kehidupan dan kekayaan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah. Jangan sujud menyembah kepadamu atau beribadah kepadamu, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang sempurna, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anakku, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang memiliki aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintah. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersama orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaan, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang di tempat kediaman. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang di

Siapkan waktu kita tentang sesama. Jangan mengingini rumah sesama. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam tuntutan dan hal-hal. Jemaat, silakan duduk kembali.

Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala dosa. Pendengar orasi dan doa kita, mari kita tunduk kepala dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kita sendiri. Allah yang Maha Baik, Maha Murah, Pemberi kasih dan pengampun. Minggu pagi hari ini, minggu pertama bulan September, kami ada dan menikmati kasih dan tolong Tuhan yang luar biasa. Di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini, kami menyadari sungguh bahwa tanpa Tuhan menuntun dan menyertai kami, maka semua akan terasa hampa dan sia. Kami mengalami pertolongan Tuhan dari hari ke hari, bahkan setiap lubang-lubang hidup ini, Allah menyanggupkan kami untuk menerima dalam rasa syukur dan menjalani bersama dengan Tuhan. Juga di dalamnya, kamu menikmati barakat-barakat Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam Tuhan. Kami tidak sanggup dan dapat menghitung dan membalas segala kebaikan dan perbuatan Tuhan dalam hidup. Oleh karenanya, dalam rumah Tuhan,

memulihkan kami dan memperbaiki agar dalam menjalani dan memasuki minggu kerja pelayanan dan umur kami masing-masing, kami berketetapan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan meninggalkan dosa-dosa yang mendatangkan hukuman atas kita. Dalam rumah Tuhan pagi hari, kami berseru, ya Tuhan, ya Allah kami, apa Bapa pengasih lagi dengan, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Tuntun, bimbing, dan sepai perjalanan kehidupan kita. Pegang tangan kami dan pegang hidup kami supaya kami tidak jatuh dalam berbagai badai kehidupan. Kami mohon ini semua demi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan penebus segala dosa.

cuma undang bangkit berdiri dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat. Kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai kemampuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa,

disaksikan, memasukkan disebutkan sebelum kita mengenai jambau pada hari yang ketiga pagi pula datang pada orang mati naik ke sorga

Di minggu pertama bulan September, 6 September 2025, firman Tuhan akan kita baca dan dengarkan bersama-sama. Terambil dari kitab perjanjian selama kitab Nehemia. Nehemia pasal 2 ayat 1 dan berakhir pada ayat yang 3.

Nehemia pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Sebelum bagian firman Tuhan ini kita baca, mari kita kembali satu di dalam doa. Kita berdoa. Dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan, pemilik dan pemberi kehidupan, kami menyatakan syukur dan terima kasih karena Engkau melayankan kami dan menyambut kami dalam hadirat-Mu dan memenuhi kehidupan kami dengan damai dan sukacita. Dalam hadirat Tuhan kami memperoleh

kedua akan Tuhan nyatakan dan singkatkan kebaikan kepada. Dan di dalam rumah Tuhan minggu pagi hari, setiap anak-anak memberi dan mempertahukan kehidupan mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan ambil alih

yang menyentuh setiap sendi-sendi hidup dan pergumulan kami. Kami tahu hanya firman yang dapat membawa dan menuntun kami pada jalan kebenaran dan kebenaran. Hanya firman-Mu yang dapat mengubah kita dan menjadikan manusia yang baru di dalam. Oleh karena itu ya Allah, waktu ini

yang mendengarkan siaranku. Kami semua memerlukan Tuhan lewat kebenaran firman untuk memberkati kami, supaya kami menjalani hidup ini dalam kehendak dan maksudku. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup dan berkuasa, kami berdoa dan mengucap. Amin. Nehemia pasal 2 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Nehemia diutus ke Yerusalem. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan. Bertanyalah ia kepada, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak takut? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat perkuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api? Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu, utuslah aku ke Yehuda, ke kota kekuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanya raja kepada sedang permaisuri duduk di samping, berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepada. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberangan sungai Ekra, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pulang sepukul surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng baik putih, supaya tembok kota dan untuk rumah yang atas dibiarkan. Dan raja mengabulkan permintaan itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sambala, orang Horor, dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang lain. Nah, demikian firman Tuhan. Mengaminkan pembacaan firman Tuhan.

dan hidup bersama teknologi. Tapi jangan kita terlalu bangga, sebab teknologi juga pasti akan

juga dari pelajaran yang kita semua. Kalau mau menyanyi silakan. Sebab hal-hal kecil juga akan memicu ketidak damaian itu. Ini yang pertama bulan September tahun 2026. Firman Tuhan akan memberkati kita dengan tema berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk mewujudkan. Sekali lagi, berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk mewujudkan. Pendengar RRI dan persekutuan jemaat, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan pemilik dunia ini dan pemilik hidup ini yang masih memperkenankan dan mengizinkan kita semua ada dan hidup. Dan mari kita berkata, Bapa, sungguh baik. Terima kasih karena di bulan Agustus kita boleh melewati walaupun ada air mata dan duka, walaupun ada ujian dan tantangan, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Sebab kasih Tuhan

Dan ketika dia ada dan mengizinkan kita menikmati hidup di bulan yang ke-9. Ini sudah bulan September, toh. Berber. Itu berarti kasih Tuhan tidak pernah berkurang, selalu bertambah. Jangan lagi di bulan Berber kita dibawa masuk oleh Tuhan, kita dipusingkan dengan perkara-perkara jasmani. Tetapi bagaimana kita mempersiapkan iman kita dan jati kita untuk menghadapi tantangan dan ujian yang semakin dan firman Tuhan di minggu yang pertama ini mengingatkan kita semua bahwa tidak semua orang melihat kehancuran merasa terpanggil untuk membangun tentang tidak semua orang yang melihat kekacauan dunia ini lalu terpanggil untuk berdoa bagi situasi dan keadaan akhir. Saya percaya ketika kita menyaksikan dan melihat peristiwa-peristiwa kehancuran

Berarti Tuhan masih hidup. Ya, saja. Ada orang yang mau hidup masuk, tetapi kemudian berkata, memang keadaannya sudah seperti itu. Ada orang ketika melihat penderitaan di sekitarnya, tak cuma sampai pada kata-kata, semoga ada yang menang. Ada pula yang memilih untuk bertanggung jawab, lalu berkata dalam hatinya, saya tidak boleh hanya melihat, saya tidak boleh hanya tinggal diam, saya harus melakukan sesuatu. Dan ini hanya terjadi bagi orang-orang yang memiliki kesetiaan dan keteguhan. Bagaimana waktu musibah dan letih, ada orang yang jalan kotak sumbangan itu. Saya perhatikan, anak-anak Tuhan memang mereka berdiri di tempat-tempat strategis, di perempatan-perempatan, di tempat-tempat di mana memang ramai orang. Tapi saya mengamati bahwa hanya sedikit orang yang berhak memberikan 1,000 Ada orang yang berkata begini, Yesua, untuk apa lo bisa mencintai kita di sini semua? Ada juga yang memberi karena terpaksa melewati pas kendaraan. Oh, kotak itu jalan, tapi memberi dengan semua. Perkataan dan pendengar RSI yang diberkati oleh Kristus Yesus. Ketika semua kehancuran itu terjadi, ada orang yang menghakimi bahkan menyalahkan orang lain untuk sebuah kehancuran atau musibah yang terjadi. Dan saya pastikan Bapak Ibu kita yang sudah mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama, jangan sampai terucap keluar dari mulut kita bahwa musibah dan kehancuran sebuah kota, sebuah daerah dan sebuah tempat adalah dosa tempat itu atau daerah. Kita belajar daripada Nehemia. Nehemia ini adalah juru minum raja Arfaksad. Ketika dia mendengar daerah Yerusalem hancur dan tembok-temboknya runtuh, sikap yang Nehemia ambil adalah dia berdoa dan berkuat. Dia berdoa dan berkuat, tapi tidak sampai di situ. Dia menangis untuk Yerusalem. Dia berteriak kepada Allah untuk kota leluhur nenek moyang. Ini sikap yang diambil oleh Nehemia. Bagaimana dengan kita? Apakah sempat terlintas ketika kita mendengar saudara-saudara kita mengalami kehancuran dan penderitaan musibah sampai apa mereka harus menyerah, orang-orang dekat mereka hilang dan tidak kembali, sempat kita berdoa bagi mereka?

nombre. Tú, Padre, solo un amor. Son basta quizás a Jesús y tú a mí. Por pan y despertarás a ti. Por tu alterno como un rey. A poco. Y te morras a llama. Bajo el boom y te más tu padre y con la llama. Que tal vez ha de disona y anterior a su te pasó todo así que no va a volver a estudiar a toda la vida. Pica y el menino ambos a de la pica y a la de la que mi mamá se hace colaborar a la participación del cuerpo que tú que pica si se me llenó a su tuya su tercera adenia se debe a su adenia madre pica. Bastante incluso por todo, de según el punto. Para parte de que haber conocido a alguien de esta oficina, para ya vivir aquí, aquí, papá y yo, que haya en su cajón, que pasó de aquí, de aquí, de su zona, ya. Kita hidup di zona hati, zona yang menantang iman dan hati. Bersyukurlah kita ada di Papua. Bersyukurlah. Oleh karena itu saya orang saya membayangkan tidak tahu Tuhan membawa kita ada dan itu di Papua. Tidak tahu. Tuhan atur hidup kita ini masing-masing itu sudah dalam rancangnya sebelum kita lahir dalam dunia ini. Dalam kandungan ibu kita, Tuhan sudah tahu dalam hidup kita, di mana kita hidup, di mana kita bekerja, di mana kita menemukan doa, dan di mana nanti kita mati. Tuhan sudah tahu. Jadi kalau tidak ada di Papua itu berat dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu semua orang yang hidup di tanah ini dan negeri ini punya tanggung jawab sama seperti neneknya untuk berdoa, merapat menang berkuasa untuk negeri dan tanah ini. Sebab di mana kita dibuat kesejahteraan kota itu adalah tugas kesejahteraan kita. Neneknya yang hidup nyaman dari guru minuman rasa, dia tidak puas dengan apa yang dia dapatkan. Dia ada fasilitas saja, tetapi dia mau berkata kepada raja apa kata raja. Izinkan saya untuk pergi ke negeriku. Saya terpaksa untuk membangun kembali kehancuran kota Yerusalem. Bapak Ibu, kehancuran ini tidak saja terjadi di kota, tetapi juga kehancuran terjadi dalam rumah tangga kita. Kehancuran terjadi di tengah-tengah lingkungan di mana kita hidup dan berada. Orang yang lihat bawah dan rasa orang salah-salah. Saya tidak mau bermasalah dengan keadaan. Orang menarik diri supaya tidak terhisap masuk dengan masalah dunia ini. Kehancuran dalam pelayanan ada orang yang berikut dan tidak-tidak. Majelis, oh kita majelis. Mohon itu gereja mau jadi apa dia tidak kotor ya tidak kotor tidak super kotor. Saya dikasih persembahan. Mau ada sampah tertinggal kamar mandi kotor ya super kotor. Oh jadi nggak apa kotor. Cuma kalau kamar mandi kotor. Tugas siapa? Tugas kotor. Gereja kotor, tugas? Tugas? Kotor. Kalau kotor, banyak yang halang,
tanya dulu, tugas apa? Tugas cemas. Tapi cemas ada di sini. Ada. Surat di tengah-tengah pengalaman di selama kita dengar itu tanggung jawab pendeta macam itu. Mari itu berbeda ini merenovasi pembersihan gereja ini untuk biaya. Untuk biaya besar. Waktu kita dah lihat itu gambar di depan itu, gambar pastor di depan. Nah ini panitia saja. Tanggung jawab panitia. Atau kalau ada panitia-panitia dalam jemaat itu tanggung jawab panitia. Oh hancur kita panitia. Berrelah-relahlah panitia. Yang penting saya sudah jadi bapak cukup. Yang penting saya sudah ini cukup. Kalau ada model kerja yang seperti ini, maka dengan sendirinya kita mempercepat kehancuran. Nenek dan kecil jelaskan nyawa perempuan sesuatu kacau. Sesuatu yang merasakan dia tidak rasa nyaman, dia harus turun tangan. Contoh kalau dengan itu kan keluar ke rumah rusak, yang kasih nama, yang kasih bersih. Ayah cuma bukan nama kok. Harus bapak juga turun tangan. Saya memperhatikan itu kalau ada rumah kita, ibu sepeda ini tangga-tangga. Panjang kok, kemarin ada malam juga. Ada mobil polisi, itu bahkan ada mobil. Anak saya ini lagi mana lagi tidak tinggal? Di mana ini tuh tinggal lepas dari yang betul? Bagi ini mau kusuk-kusuk masih tinggal cuma bisa. So, ini itu begitu juga. Bukalan mau nasihat dari siapa lagi? Menurutnya dia tidak rasa nyaman kalau ada sebuah satu. Karena itu dia tergerak dan bangkit. Ada tiga kebenaran yang akan kita belajar dari tema ini, yang akan kita terapkan dalam kehidupan kita supaya tema ini benar-benar menggerakkan kita berani melangkah dalam panggilan Tuhan untuk menghidupkan. Banyak yang sudah mati rohani, mati jasmani, mati bergerak, mati untuk melayani. Orang-orang yang melayani dia sudah mati. Minta maaf saya sampaikan ini. Orang bergerak untuk melayani dia sudah tidak ada kemana. Sudah mati. Saya katanya di jemaat ini ketika selesai penjaringan majelis, sudah rampung nama-nama. Tidak ada yang tolak-tolak, tidak ada yang tunggu.

menguduskan kembali pelayanan kita, panggilan Tuhan dalam hidup ini. Yang pertama yang kita belajar dari Nehemia adalah dia memiliki hati yang peduli. Hati yang tegak atas kondisi yang tidak baik-baik saja. Biarlah kita juga memiliki hati yang peduli dan hati yang peka terhadap situasi dan keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Kalau orang memiliki hati yang bergerak dan peduli untuk orang lain tanpa diperintah, dia akan berjalan. Tanpa dikomando, dia akan melakukan dari hati yang penuh cinta kepada kita. Yang kedua, Nehemia dapat berani untuk memenuhi panggilan bagi keselamatan kota Yerusalem karena dia berdoa. Persekutuan yang diberkati dan pendengar RFI yang juga diberkati oleh Kristus Yesus, kita juga harus punya hati yang terbuka. Bapak-bapak, hati berdoa. Sangat-sangat prihatin dan kehancuran terjadi itu kalau bapak-bapak sebagai imam di tengah-tengah kehidupan keluarga tidak mampu lagi membimbing istri dan anak-anak tersebut. Jangan bilang yang berdoa itu mampu. Nanti mama berdekali berdoa, mama sehebat lagi. Bapak-bapak bilang begini, tadi baru berdoa sehebat. Jadi mari berdoa untuk kehidupan keluarga ini kokoh dan kuat adalah bapak-bapak asli peran untuk berdoa. Ada kasus itu tuh di ibadah kita ini. Minta maaf mungkin bapak-bapak yang dengar begini, tapi kita ulang kembali tentang saja. Ibadah kita ini, dia mati. Satu kali itu berdoa. Dia berdoa tak begini, berdoa. Tapi kenapa ada sepuluh itu? Langsung yang di otak ini hanya bicara berbuya karena melangsung amin selesai amin presiden dan menurut pola pola yang itu pola langsung terus terhadap ibadah bapak-bapak kalau kuncah-kuncah itu langsung. Tapi memang betul bapak-bapak. Bapak-bapak kalau kecernih bapak-bapak itu belum punya cerita itu singkat pada yang bicara. Tidak hanya bicara-bicara. Kalau bapak ibu-ibu baru kecernih, itu bapak-bapak. Aduh, bagaimana ini? Dari pemerintahan pusat daerah pembungkam, ya bapak. Tapi kalau bapak-bapak, aduh, bagaimana? Berdoa. Jangan bapak-bapak marah, tapi ketika kepemimpinan diambil oleh ibu, itu juga nanti bahaya. Baca lalu bukan ini keluarga di rumah. Tapi anaknya ada ketibaan. Di rumah kau yang berdoa. Pasti budak lama yang berdoa.
Nih, bukan berarti saya pengen terjadi itu yang berlalu. Saya kalau cukup di rumah saja, karena itu kalau jauh saya. Tapi kalau di rumah ada orang jauh, maka aku berdua. Pria kata-kata tingkat, padat dan pengen, sesuai saja. Bapak-bapak, bisa ya? Bisa ya? Iya, berdua. Kalau bapak-bapak berdoa, ibu pasti bahagia. Bapak-bapak kalau berdoa, anak-anak laki-laki akan merasa bangga. Karena bapak-bapak sudah mewariskan imam itu kepada anak laki-laki. Nehemia, dia tegur dan terkeras, bahkan dia berdoa dan berdoa. Tidak sampai berdoa dan berpuasa, dia menangis. Berdoa sambil menangis. Untuk sebuah kesempatan yang terjadi, kita harus berdoa sampai menangis. Saya percaya bapak-bapak ada yang berdoa sampai menangis. Tapi tidak menangis seperti mau-mau tidak yang masak. Mau-mau punya air mata itu seperti hujan deras. Tapi bapak-bapak punya air mata itu cuma biar 1-2 tetes air mata yang jatuh, itu hatinya sudah hancur. Sebenarnya mengajarkan kepada kita berdoa, berdoa sampai menangis. Kalau kita berdoa sampai menangis, maka doa kita itu akan menggetarkan hati bapak itu. Lalu apa yang menjadi pergumulan, persoalan, rintangan, penderitaan kita, Allah akan turun tangan dan membereskan kita. Dan yang ketiga yang kita belajar dari Nehemia adalah kita perlu hikmah. Ketika dia berkata kepada raja-raja, saya mau pilih kamu, tetapi berikan saya sebuah surat. Dengan surat itu saya akan melakukan apa yang menjadi tugas Allah bagi saya untuk membangun Yerusalem. Tetapi juga ketika saya melewati tempat-tempat dan kekuasaan orang lain, orang lain akan memberikan sambutan yang baik untuk pergumulan

sendiri pagi ke sini. Saya dan ketua perlu hikmat dari Tuhan. Dengan hikmat kita akan melangkahkan Tuhan. Merancang segala sesuatu dalam hikmat Tuhan. Memutuskan segala sesuatu dalam hikmat Tuhan. Berbicara segala sesuatu dalam hikmat Tuhan. Menyelesaikan segala masalah dalam hidup ini perlu hikmat. Bapak Ibu, untuk menghadapi orang yang keras, kita perlu hikmatnya. Untuk berbicara dengan orang yang bodoh, perlu hikmat. Untuk berbicara dengan orang yang pandai, perlu hikmat. Untuk berbicara dengan suami, perlu hikmat. Ibu-ibu perlu hikmat. Ibu-ibu berbicara dengan suami perlu hikmat. Perlu hikmat Tuhan. Bapak-bapak juga bicara dengan istri perlu hikmat. Anak-anak bicara dengan orang tua perlu hikmat Tuhan. Saya mau lihat, mau sampaikan untuk anak-anak. Anak-anak, kamu masih muda kan? Ini yang remaja-remaja pemuda-pemuda. Bicara dengan orang tua itu perlu hikmat. Dan karena kalian punya otak sebesar pandai cinta, bicara dengan orang tua itu suara keras, pasar lagi. Suara keras, pasar lagi keras, kan? Suara pasar orang tua, orang-orang muda, bicara dengan orang tua itu jangan pakai suara tantang. Orang-orang muda banyak tuh. Jangan tantang-tantang bicara dengan orang tua. Jangan merasa hebat. Saya bekerja. Saya sudah punya uang. Saya bicara dengan orang tua untuk kesombongan dan keangkuhan. Bicara dengan mulut-mulut, dengan gerakan-gerakan. Bicara dengan orang tua itu perlu kasih, perlu hormat. Bicara dengan orang tua itu perlu hormat. Sebenarnya kita ingin berbicara orang tua dengan itu hati terbuka. Lalu permohonanmu apa yang engkau ucapkan, engkau minta orang tua segera untuk mengasihi dan memberi. Memang betul

meneliti jodoh juga termasuk mas, ya, termasuk mas Tuhan. Jangan kesiapan terjadi. Ini banyak orang juga. Masih COVID lupa sakit hati. Tapi coba jangan bilang ya, jangan saya ini besok juga lupa sakit hati. Karena kalau kita ini mau jadi sebuah satu kok dokter sebab. Kalau dia pasti ya kok sakit hati ya pasti dia punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi terakhir itu juga kamu hikmah. Cari penyakit juga kamu hikmah. Mereka disini yang selesai. Selesai. Kamu hikmah. Persekutuan yang diberkati oleh Kristus. Bukan firman Tuhan bagi kita di minggu pagi hari ini. Mari kita menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Menghidupkan kembali hubungan yang sudah mati. Dengan apa? Dengan hati yang penuh kepercayaan, dengan berdoa, dan dengan Tuhan. Mari kita melangkah di minggu kudus yang baru.

selalu juga memberi hati yang besar untuk melihat saudara-saudara kita. Mungkin ada jalan tertentu. Saya mau bilang untuk kita jemaat lagi, jangan hati tertutup dengan orang lain. Kalau benci orang, jangan benci sampai. Dan ada apa istilah nanti sampai mati saya tidak menyebut. Berkesatan buang muka. Situasi dunia yang tidak kemasinan itu banyak kurang begitu baik. Mari kita tata hati kita, tata hidup kita, tata rumah tangga kita, tata perceraian kita, supaya kita kedapatan hidup dalam keadaan yang diberkati oleh Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan menolong kita semua untuk kita menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan di minggu pagi.

Terima kasih untuk kemudian luar biasa ini. Papa sudah umur sampai semangat. Tuhan berkati dan biarlah terus melayani Tuhan. Kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarlah kata firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani nomor 130 mengiringi persembahan.

Terima kasih untuk pujiannya, Kristus Yesus memberkati. Kita akan berdoa dulu dan doa siapa bersama-sama dengan pemberian umat. Ada beberapa keluarga yang membawa perpuluhan dan pengucapan syukur. Perpuluhan dari pendeta Masifah, keluarga M. Dewi Sari, saudari Novin Sari, keluarga A. Resmusa. Pengucapan syukur dari keluarga A. Resmusa atas kesembuhan ibu, pekerjaan, pendidikan anak. Keluarga Kristian Evara, mohon tukangan doa untuk Bapak yang akan berobat di Kota Makassar. Pengucapan syukur dari keluarga Aksel Siblola untuk ulang tahun yang ke-82 tahun pada tanggal 4 September 2026. Saudari Tamsiana Ruse, mengucap syukur untuk ulang tahun tanggal 5 September 2026. Keluarga dan papahan atas berkat Tuhan di tengah-tengah hidupan keluarga, kiranya Tuhan terus melindungi keluarga di bulan September dan melancarkan segala urusan keluarga. Mari semua Tuhan kita satu di dalam doa. Kami menaikkan segala syukur, hormat, pengagungan, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami boleh mengalami segala kebaikan, pertolongan, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Di hari-hari hidup yang telah kami lewati dan secara khusus di hari ini dan dalam keyakinan yang sama, Tuhan akan terus ada dan memberkatikan semakin dahsyat dan luar biasa di minggu yang akan kami jalani dan bulan yang baru yang Tuhan percaya. Kami juga mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami, di tengah-tengah persekutuan persemaah, tapi juga di tengah-tengah di mana Tuhan tempatkan kami hidup dan berada. Kami

syukur untuk segala pemberian kasih karunia Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, bahkan persekutuan kita, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami orang-orang yang kami kasihi dan yang mengasihi kami hidup bersama kami, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara-saudara masih ada dalam perjalanan hidup ini, dan lewat mereka kami menikmati kasih dan sayang Tuhan, dan juga lewat kami mereka menikmati berkat dan kebaikan kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami percaya lewat ibadah minggu pagi hari ini kami semua diberkati, dan Tuhan mengenal masing-masing kami yang duduk dalam rumah Tuhan. Ketika kami datang kepada Tuhan, kami datang dengan syukur, tapi juga di dalamnya ada harapan-harapan hidup, ada pergumulan-pergumulan hidup, ada rencana-rencana hidup yang terus kami bawa untuk Tuhan, sebab kami tahu hanya Tuhan satu-satunya jawaban dalam setiap doa-doa. Hamba berdoa untuk jemaat Tuhan yang datang beribadah di minggu pagi hari ini, dan semua pendengar RFI yang mendengar siaran di pagi hari. Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, keluarga, rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah lawatan Tuhan, kehadiran Tuhan, kasih dan berkat Tuhan selalu mengiringi perjalanan hidup umat dari waktu ke waktu, supaya mereka terus mengalami kasih dan sayang Tuhan. Lebih daripada itu, keselamatan menjadi bagian hidup mereka, dan apapun yang mereka kerjakan dalam hidup ini, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Beban-beban hidup yang dirasakan, pergumulan-pergumulan hidup yang dialami, tantangan dan ujian yang datang membentuk iman dan kasihan, Tuhan akan terus menolong umat, sanggupkan mereka untuk menjalani hidup ini, lalu bersyukur atas setiap yang terjadi dan dialami, sebab Tuhan tidak akan pernah menguji kami melebihi kekuatan umat dan masing-masing. Dan ketika ujian itu datang, pasti ada jalan keluar yang Tuhan siapkan. Terima kasih banyak ya Tuhan, berdoa untuk seluruh pelayanan yang akan berlangsung di minggu yang baru, ibadah-ibadah kayu, ibadah-ibadah untuk ibadah-ibadah tingkat kasih, bahkan pelayanan-pelayanan syukur yang akan terjadi di minggu yang baru. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, rumah-rumah yang akan dikunjungi, dan setiap umat Tuhan menggerakkan agar persekutuan tetap ada di hadirat Tuhan, dan kasih sayang Tuhan tetap menjadi milik umat. Terima kasih banyak.

krisis sendiri mereka untuk menerima tanggung jawab dan kepercayaan sorga melayani umat dengan kesukaan kita. Bahkan berdoa untuk semua pelayanan kesehatan yang akan berlangsung dalam kemarin Tuhan berkati. Berdoa untuk orang tua dalam kemarin Tuhan beri mereka kuat dan sehat umur panjang supaya mereka terus ada dan hidup menjadi tombak dan semangat bagi semua anak-anak istri-istri dan para anak. Berdoa juga untuk janda juga anak yatim dan piatu. Tuhan memberkati biarlah hidup dan kehidupan mereka mengalami kebaikan dan berkat supaya mereka juga punya pengharapan hidup dan memiliki penghiburan daripada Kristus dalam menjalani kehidupan. Berdoa untuk anak-anak kami yang masih ada dalam bangku pendidikan, baik yang ada di sisi kami orang tua maupun yang ada di kota-kota di luar Taiwan. Tuhan memberkati, menjaga, melindungi, menetapkan niat dan hati mereka supaya mereka terus berjuang meraih cita-cita, dan ketika mereka berhasil, nama Tuhan dimuliakan. Anak-anak kami yang sudah bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang mencari teman hidup, Tuhan juga memberkati. Kami yakini dan iman sungguh bahwa yang terbaik selalu Tuhan siapkan bagi anak-anak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami juga

Taiman, Tuhan, kami percaya kalau Tuhan berkehendak, maka semuanya akan terjadi. Dan kalau Tuhan tidak berkehendak, maka semuanya tidak akan terjadi. Oleh karena itu, Tuhan sayangi kami semua. Sayangi umat-Mu yang mendiami bumi ini. Walaupun kami harus mengalami ujian dengan berbagai keadaan, perubahan iklim, bencana, peperangan, kelaparan, kemiskinan, sampai kematian, Tuhan kuatkan kami dan ajarlah kami untuk tetap menerima dalam kehendak dan maksud-Mu.

kecelakaan, bahkan marah bahaya, malapetaka yang dialami oleh mereka. Tuhan tolong hiburkan, bahkan Tuhan pulihkan negeri, tempat kota mereka, hidup mereka, dan warga rumah tangga mereka. Allah sanggup untuk memulihkan keadaan yang sudah berantakan hancur menjadi keadaan yang baik dan sempurna dalam pandangan Tuhan. Kami juga berdoa

Kiranya Tuhan dan selalu memberi yang terbaik bagi tangan-tangan yang dipercayakan untuk mengelola. Biarlah hidup dan kehidupan mereka itu diberkati. Kami terlalu percaya perbendaharaan umat Tuhan selalu setia dan perbendaharaan rumah tangga selalu terisi oleh berkat dan anugerah. Kami siap melangkah memasuki hidupku yang baru. Kami siap untuk menjadi berkat bagi bangsa. Karena itu Bapa, jangan bawa kami ke dalam kesukaan, tetapi lepaskanlah kami dan pada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghadiri ibadah nyanyian rohani nomor 131 kita menyanyi untuk memuji Tuhan. Ayat yang pertama dalam nyanyian itu dan ayat yang kedua semakin terpaksa. Pimpin aku Tuhan kuat dalam

Pendengar RRI yang diberkati oleh Kristus, jemaat yang berkati, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkatnya, dan pergilah dengan hidup. Tuhan memberkati engkau dan menunjukkan engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.
1: Kak, lihat orang yang sama itu. Kok bisa ya dia kerja di sini?
2: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
1: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. Empat, terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

Tahukah kamu, setiap harinya bumi kita semakin panas, udara semakin tercemar, dan hutan semakin menghilang. Tapi masih ada harapan. Semua dimulai dari hal kecil. Ya, dari kamu. Gunakan transportasi ramah lingkungan. Kurangi penggunaan plastik. Tanam pohon, hijaukan bumi, dimulai dari diri sendiri. Bumi sehat, kita kuat. Karena satu langkah kecilmu memberikan dampak besar untuk bumi. Go Green, bukan sekedar slogan. Ini aksi nyata untuk masa depan yang lebih baik. Go Green, hidup sehat, bumi selamat.

0: Masih terus bersama kami di 96,3 MHz di Pro 1 RRI Kaimana. Dan sudah pukul 11 waktu Indonesia Timur. Apa kabar Anda yang tengah menikmati suasana siang bareng keluarga? Semoga semuanya bisa menikmati perjalanan weekend kali ini dengan baik. Masih dengan informasi, kita juga mendengar pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendorong Museum Mansinam masuk registrasi nasional museum. Nah, upaya tersebut dilakukan untuk memperkuat pengelolaan, meningkatkan standar museum, sekaligus membuka peluang dukungan pemerintah pusat. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Papua Barat, Jafar Warfete, mengatakan Museum Mansinam mendapat perhatian serius karena menjadi museum pertama, maksud kami museum bertema sejarah dan agama di Papua Barat. Nah, menurutnya proses registrasi membutuhkan sejumlah persyaratan, termasuk jumlah kunjungan yang menjadi salah satu indikator penting. Jumlah kunjungan Museum Mansinam sepanjang tahun sebelumnya telah melampaui 1.000 orang. Hingga pertengahan tahun ini, jumlah kunjungan kembali mencapai lebih dari 1.000 orang dan diperkirakan terus meningkat. Nah, selain meningkatkan kunjungan, pemerintah daerah juga membenahi koleksi dan melakukan upaya konservasi terhadap benda-benda yang mulai mengalami kerusakan. Pengelolaan museum juga diarahkan lebih inovatif melalui penyajian audiovisual agar informasi sejarah semakin menarik pengunjung. Jafar mengatakan Museum Mansinam telah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Papua Barat melalui penerapan tiket masuk. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Mansinam yang telah mengikhlaskan tanah untuk pembangunan dan pengembangan museum. Dalam 2 tahun ke depan, pemerintah daerah menargetkan peningkatan standar Museum Mansinam hingga memenuhi kriteria museum berstandar nasional. Nah, status tersebut diharapkan membuka peluang dukungan lebih besar dari pemerintah pusat untuk pengembangan museum sebagai ruang edukasi dan pelestarian sejarah Papua.
1: Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Cuci tangan dulu baru makan. Jesus, lapar ini. Kau mau perut sakit kah? Tadi main bola baru. Terlalu lama mu. Mari saya ajar kau cara cuci tangan yang benar.
1: 6 langkah mencuci tangan yang baik dan benar. 1. Tuangkan sabun pada tangan yang telah dibasahi, kemudian gosok dan usap kedua telapak tangan dengan arah memutar. 2. Jangan lupa menggosok kedua punggung tangan secara bergantian. 3. Bersihkan sela-sela jari tangan dengan menggosok. 4. Kunci ujung jari kedua tangan untuk membersihkan. 5. Bersihkan kedua ibu jari dengan menggosok dan memutar secara bergantian. 6. Letakkan ujung jari di atas telapak tangan, lalu gosok perlahan, bilas kedua telapak tangan, dan keringkan.
0: Nah, bersih toh. Selamat makan, Yansin.
2: Selamat makan, Seren.

0: Gak bener nih.
1: Telepon siapa tuh yang bunyi?
2: Aduh.
3: Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Shalom.
2: Salve.
3: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
4: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut. Dengan menerapkan sikap yang elegan, Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: korupsi nasional. Nah, menurutnya ketiadaan perampasan aset membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman, sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ia menekankan rancangan undang-undang perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Zainuddin menilai rancangan undang-undang perampasan aset wajib menjaga proses hukum, perlindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelolaan aset. Nah, menurutnya lima prinsip tersebut penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas benar-benar berasal dari tindak pidana. Dirinya menyoroti rancangan belum komprehensif menghadapi penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto dan luar negeri. Dan dia berharap pembahasan rancangan undang-undang tersebut dilakukan mendalam agar aturan mampu mengejar aset koruptor yang tersebar lintas negara efektif. Karena itu Zainuddin mendorong DPR untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang perampasan aset. Menurut dia, payung hukum itu dinilai penting untuk mendukung efek jera, ditambahkannya bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus menyentuh akar dan aliran uangnya, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT.
1: Pernahkah kita membayangkan seperti apa rupa bumi yang akan kita wariskan untuk anak cucu kita nanti? Apakah masih ada udara bersih untuk dihirup atau air jernih yang mengalir bebas? Menjaga bumi tidak harus menunggu gerakan besar. Semua dimulai dari langkah kecil di rumah kita sendiri. Mulai dengan mengurangi kantong plastik sekali pakai, menghemat energi, hingga mengolah kembali limbah dapur dan minyak jelanta agar tak mencemari lingkungan. Karena setiap aksi nyata yang kita lakukan hari ini adalah nafas kehidupan bagi masa depan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Mari bersama hijaukan hari ini, selamatkan esok hari.
2: Naila seneng banget hari ini bisa jalan sama Papa.
3: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
4: Oh iya.
2: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
3: Pa?
4: Hah? Iya, Nak.
2: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
4: Iya, iya.
2: Hah? Papa?
4: Iya, Nak.
3: Nak?
2: Naila punya lagu buat Papa.

0: bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.

Ada beberapa sikap yang bisa membuat orang cepat bosan dan menjauhi Anda. Yang pertama, terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Orang yang terlalu fokus pada diri sendiri dan kurang tertarik pada orang lain seringkali membuat orang lain merasa tidak dihargai dan diabaikan. Kedua, suka mengeluh dan negatif. Orang yang selalu melihat sisi buruk dari segala sesuatu dan terus mengeluh dapat menciptakan suasana yang tidak menyenangkan dan membuat orang lain lelah. Tiga, tidak mendengarkan. Orang yang tidak mendengarkan pendapat atau cerita orang lain menunjukkan kurangnya minat dan rasa hormat yang bisa membuat orang lain merasa tidak penting. 4. Terlalu bergantung. Orang yang selalu membutuhkan bantuan atau perhatian orang lain bisa membuat orang lain merasa terbebani dan lelah. 5. Tidak percaya diri. Orang yang tidak percaya diri seringkali tidak aman dan membutuhkan validasi dari orang lain yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman. 6. Sombong dan merasa paling benar. Nah, pendengar, orang yang selalu merasa lebih baik dari orang lain dan tidak mau menerima pendapat atau kritik bisa membuat orang lain merasa tidak dihargai dan kesal. Dan yang ketujuh, tidak punya rasa humor. Nah, orang yang terlalu serius dan tidak bisa menikmati lelucon atau hal-hal lucu bisa membuat suasana menjadi kaku dan tidak menyenangkan. Pendengar, penting untuk diingat bahwa setiap orang berbeda dan memiliki preferensi yang berbeda pula. Namun, menghindari sikap-sikap tersebut dapat membantu Anda membangun hubungan yang lebih baik dan lebih bermakna dengan orang lain.

Indonesia, tanah air kita, adalah permadani indah yang terajut dari ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam keyakinan. Dalam setiap helainya, ada kekuatan yang tak ternilai, keberagaman. Ketika kita mengamalkan moderasi beragama, kita sedang menanam benih kebaikan. Kita sedang merajut kembali persatuan yang mungkin sempat renggang. Kita sedang mewariskan Indonesia yang damai, harmonis, dan penuh toleransi untuk generasi mendatang. Mari bersama jadikan moderasi beragama sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

0: aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Pendengar, ada 7 tanda yang bisa menunjukkan bahwa Anda sedang terjebak dalam herd mentality atau mentalitas kelompok yang bisa membuat Anda sulit untuk bahagia. Yang pertama, selalu merasa perlu persetujuan orang lain. Anda merasa gelisah dan tidak nyaman jika tidak mendapatkan persetujuan dari orang lain tentang apa yang Anda lakukan atau pikirkan. Kedua, takut untuk berbeda. Anda takut untuk menonjol atau berbeda dari orang lain dan merasa lebih aman dan nyaman jika mengikuti arus dan melakukan apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Ketiga, mengabaikan suara hati sendiri. Anda terlalu fokus pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh orang lain sehingga Anda lupa untuk mendengarkan suara hati Anda atau intuisi sendiri. Keempat, kehilangan identitas diri. Anda terlalu lama mengikuti orang lain dan berusaha menjadi seperti mereka sehingga Anda kehilangan identitas diri sendiri. Kelima, tidak berani mengambil resiko. Pendengar, Anda takut untuk mengambil resiko karena takut gagal atau ditolak oleh kelompok. Keenam, sulit untuk merasa bahagia karena kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari pengakuan atau persetujuan orang lain. Dan yang ketujuh, menjadi tidak kritis. Anda menerima semua informasi dan pendapat dari kelompok tanpa berpikir kritis. Anda tidak lagi mempertanyakan atau mencari tahu kebenaran dari apa yang Anda dengar atau lihat. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang salah dengan menjadi bagian dari kelompok atau komunitas. Namun, penting juga untuk tetap menjadi diri sendiri dan memiliki pemikiran yang kritis. Jangan biarkan herd mentality mengendalikan hidupmu dan membuat Anda sulit untuk bahagia.

Suci Indonesia diperingati setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia, yaitu Pertempuran Surabaya pada tahun 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar dan terberat antara pejuang Indonesia dan pasukan Sekutu yang juga melibatkan tentara Belanda yang ingin kembali berkuasa di Indonesia setelah Jepang menyerah di Perang Dunia Kedua. Pada 10 November 1945, ribuan rakyat Surabaya, baik yang bersenjata maupun tidak, bersatu melawan pasukan Inggris yang berusaha menduduki kembali kota tersebut. Meski persenjataan pejuang Indonesia jauh lebih sederhana dibandingkan dengan pasukan Sekutu yang dipersenjatai lengkap, keberanian dan semangat perjuangan rakyat Surabaya tidak tergoyahkan. Salah satu tokoh yang dikenal dalam peristiwa ini adalah Bung Tomo, yang dengan orasi-orasinya mampu membakar semangat para pemuda Surabaya untuk terus berjuang. Pertempuran ini berlangsung selama sekitar 3 minggu dan memakan banyak korban jiwa, baik di pihak pejuang Indonesia maupun pasukan Sekutu. Namun, meskipun kalah dalam hal persenjataan, semangat perjuangan rakyat Surabaya menjadi simbol keberanian rakyat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, untuk menghormati pengorbanan para pejuang yang gugur dalam pertempuran ini, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan sejak tahun 1959. Hari Pahlawan menjadi momentum untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia, serta untuk terus membangkitkan semangat nasionalisme dan patriotisme generasi penerus bangsa.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah di penghujung jumpa kita di program Kaimana Pagi dan Siang. Saya Mika pamit dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati weekend Anda di hari ini, menikmati hari yang boleh Anda nikmati dengan berbagai hal ya, sejak pagi hingga siang hari ini. Kita akan jumpa di edisi lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.

kapal Seven Provision menjadi saksi bisu keberanian mereka yang berani berkata tidak pada penindasan. Darah tertumpah, namun semangat nasionalisme justru membara. Mari mengenang jasa pahlawan peristiwa kapal tujuh provinsi, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan ombak sejarahnya.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Selamat siang dan selamat hari Minggu ya, Happy Sunday pendengar RRI Kaimana dimanapun saudara berada. Semoga siang hari ini tetap menyenangkan untuk Anda. Senang sekali ya, kita masih bisa bersua di udara, masih bisa menemani Anda di akhir pekan, di hari Minggu yang terpantau cerah. Semoga Anda dan keluarga sedang menikmati waktu istirahat yang menyenangkan, baik yang sedang berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang, bersama dengan keluarga di rumah, maupun yang masih beraktivitas di luar rumah, terutama aktivitas ibadah untuk umat Kristiani. Cuaca cerah tentu saja tidak akan dilewatkan untuk Anda yang mau menikmati perjalanan liburan Anda untuk bersantai, baik Anda yang akan ke Pantai Simora, ke Kolam Sisir, ke Kilo 14, dan perjalanan-perjalanan liburan lainnya, semoga menyenangkan. Di edisi Minggu Siang, tanggal 6 September 2026, saya Sally Wayor akan menemani pendengar di segmen Kaimana Siang, hingga nanti kita masuk di Kaimana Sore dan juga Kaimana Malam, dengan rangkaian informasi tapi juga dengan kolaborasi raga musik hiburan. Kita akan rangkai kebersamaan ini. Kami harapkan suasana siang tetap memberikan kenyamanan dan kehangatan, kebahagiaan untuk seluruh pendengar tanpa terkecuali. Untuk menemani saudara di saat istirahat makan siang setelah pulang ibadah, tapi juga warga masyarakat Kota Kaimana pada umumnya, kami akan persembahkan rangkaian lagu-lagu hiburan dari album Indonesia Timur untuk menemani saudara di sepanjang siang. Dan tentunya kami harapkan dengan tembang-tembang manis mendatang, saudara terhibur dan semoga semakin bahagia kumpul bareng dengan keluarga tercinta.

0: Lisensi Buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Buku Bicara Itu Ada Seninya, yang ditulis oleh Oh Suhyang, seorang dosen dan pakar komunikasi yang berasal dari Korea Selatan, sukses mengantarkan hati para pembacanya. Di dalam buku ini, penulis menjelaskan tentang bagaimana melatih logika dalam berbicara, sehingga ketika kita berbicara ada isinya atau nyawa. Tidak hanya itu, penulis juga memberitahu lewat tulisannya, seperti dari mana datangnya kesan pertama, apa ucapan yang membuat ilfeel, dan penyebab takut berbicara. Di bab pertama, penulis juga mengajarkan kepada para pembaca untuk berlatih menyusun cerita, agar lawan bicara kita tertarik untuk mendengarkan cerita kita lewat storytelling. Ada satu hal yang membuat menarik pada bab ini, yaitu kalimat berbicaralah selayaknya seorang pemimpin, maka mimpimu akan menjadi nyata. Penulis memberikan beberapa rumus komunikasi yang bisa ditiru oleh para pembaca dan menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Oh Suhyang juga mengajarkan tentang bagaimana teknik berbicara sehingga membuat seseorang mendengarkan apa yang kita bicarakan. Salah satunya dengan storytelling, karena dengan hal tersebut audiens lebih memahami. Lewat cerita dalam buku ini, penulis juga mengingatkan kepada kita bahwa kemampuan berbicara bukanlah bawaan dari lahir, karena tidak ada orang yang terlahir mahir berbicara. Hal tersebut lahir karena adanya usaha untuk berlatih dan terus berlatih. Bahkan kekurangan dalam berbicara sekalipun bisa diatasi dengan rajin berlatih. Di dalam bab terakhir, penulis memberikan 3 cara mudah mengolah suara. Tidak hanya itu, dia juga menyarankan pembaca untuk belajar dari berbagai tokoh dunia, menjadikan cara berbicara menjadi sebuah hal untuk mencapai keberhasilan. Dalam mencapai keberhasilannya, mereka mengandalkan cara berbicara yang dimiliki. Dari buku ini, kita dapat belajar dari kesuksesan seseorang dalam berbicara mempunyai cara sendiri-sendiri. Buku ini ditulis agar masyarakat dapat mengerti bagaimana teknik berbicara dengan benar. Dan melalui buku ini, kita dapat belajar dari pengalaman orang-orang yang sudah sukses mengimplementasikan komunikasi dengan cara masing-masing.
0: Demikian esensi buku RRI Kaimana hari ini. Kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

yang sudah pada berada di rumah, dan juga pendengar yang mungkin siang hari ini sedang dalam perjalanan panjang Anda ke tempat liburan, ataukah Anda yang pulang ibadah. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Jika sambil dengarkan siaran kami RRI Kaimana di 96,3 FM, semoga saudara terhibur. Pendengar, aktivitas santai apa yang biasa Anda kerjakan di rumah di saat hari Minggu siang? Mungkinkah sedang menyiapkan dan menikmati makan siang bersama keluarga dengan menu spesial di akhir pekan, ya? Hari Minggu siang, cuaca cerah, apa yang menjadi menu spesial dari Pace-Mace, Bapak Mama, Bapak Saudara semua? Semoga saja menu spesialnya tetap dinikmati dengan syukur. Ya, aktivitas apa lagi yang bisa dikerjakan saat siang hari? Mungkin Anda sedang istirahat atau tidur siang. Setelah makan siang, tidur siang sejenak untuk memulihkan energi setelah sepekan saudara menjalani rutinitas yang mungkin cukup padat karena minggu pertama di bulan September. Iya, dan juga untuk Anda yang sedang memanfaatkan waktu siang ini dengan membersihkan rumah atau merapikan kamar agar kembali segar untuk awal pekan nanti untuk hari esok. Dan buat yang suka dengan film, pastinya lagi menatap layar, entah itu layar televisi ataukah layar ponsel Anda. Bahkan yang suka dengan membaca buku atau mendengarkan musik favorit sebagai sarana hiburan dan juga untuk melepaskan rasa penat dan juga rasa lelah, rasa capek Anda, mudah-mudahan bisa mengembalikan

Pendengar, mata adalah salah satu organ vital yang memungkinkan kita untuk melihat dunia di sekitar kita. Namun, banyak orang sering mengabaikan kesehatan mata sehingga masalah muncul. Menjaga kesehatan mata sangat penting untuk memastikan penglihatan yang baik sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa cara yang dapat Anda lakukan untuk menjaga kesehatan mata. 1. Periksakan mata secara rutin. Salah satu langkah terpenting dalam menjaga kesehatan mata adalah melakukan pemeriksaan mata secara rutin. Meskipun Anda merasa penglihatan Anda baik-baik saja, pemeriksaan rutin dapat membantu mendeteksi masalah sejak dini seperti miopia, hipermetropia, atau glaukoma. Sebaiknya lakukan pemeriksaan mata setidaknya sekali setahun, terutama jika Anda sudah berusia di atas 40 tahun. 2. Gunakan kacamata pelindung. Ketika melakukan aktivitas yang berisiko, seperti berolahraga, bekerja di laboratorium, atau menggunakan alat-alat berbahaya, selalu gunakan kacamata pelindung. Kacamata ini dapat melindungi mata dari cedera mata akibat benda asing atau paparan bahan kimia. 3. Batasi penggunaan layar. Penggunaan perangkat elektronik seperti komputer, smartphone, dan tablet dalam waktu lama dapat menyebabkan sindrom penglihatan komputer. Gejalanya termasuk mata kering, kelelahan mata, dan penglihatan kabur. 4. Perhatikan nutrisi. Diet seimbang yang kaya akan vitamin dan mineral penting untuk kesehatan mata. Konsumsi makanan yang mengandung vitamin A, C, E, dan omega 3 dapat membantu menjaga kesehatan mata. Makanan seperti wortel, bayam, kacang-kacangan, dan ikan salmon sangat baik untuk penglihatan. Jangan lupa juga untuk banyak minum air agar tubuh terhidrasi dengan baik, termasuk mata. 5. Jaga kebersihan mata. Menjaga kebersihan mata juga sangat penting. Selalu cuci tangan sebelum menyentuh mata atau memasang lensa kontak. Jika Anda menggunakan lensa kontak, pastikan untuk mengikuti petunjuk perawatan yang benar dan tidak memakai lensa lebih lama dari yang dianjurkan.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

Pendengar, tidak terasa rangkaian hiburan yang kami hadirkan sudah mengantar kita menuju ke pukul 13 atau jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Saya sudahi dan selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
1: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth. Kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Michael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: J'ai premièrement Sakari. Si je dois.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4-6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Gasly is out of the parabolica. Can he do something mesmeric over the line? Pierre Gasly does it! That is absolutely unbelievable!
2: Pierre Gasly mencetak kejutan besar dengan merebut pole position Formula One pertamanya di Grand Prix Italia tadi malam. Pembalap Alpine itu mencatat waktu 1 menit 21,786 detik pada putaran terakhir Q3 di sirkuit Monza. Gasly unggul 0,060 detik atas George Russell yang harus puas memulai balapan dari posisi kedua. Hasil ini juga terasa istimewa karena Monza juga menjadi lokasi kemenangan perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
3: I'm so happy. I'm so pleased.
4: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
2: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
4: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat. This
2: weekend they were flying. Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang PRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ano Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
3: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zé Valente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Trianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, Liquinhas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga pelatih Persita, Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
4: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
5: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
4: Some players play today their first game in Indonesia.
5: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
4: We play with a right back of 19 years old.
5: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
4: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
5: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
4: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
5: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
3: Sementara itu pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah, namun dia tetap mensyukuri hasil ini.
6: Tentunya dari pemain sangat bersyukur, alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah, ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin, tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
3: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de Mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira Pilih.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya. Dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa nomor GM. Dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakatnya bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia, saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
2: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
3: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
4: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
5: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap

mengikuti resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang, ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Menyapa siang. Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan menjadi pembahasan kami dan juga telah kami siapkan. Di antaranya, jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian topik berikutnya adalah Rumah Aman Asap, merupakan kolaborasi masyarakat untuk melindungi warga yang terdampak kabut asap. Dan yang ketiga, penerbangan Bandara Soekarno-Hatta terdampak akibat abu vulkanik Anak Krakatau. Dan topik keempat, erupsi Anak Krakatau memantau potensi sebaran abu vulkanik. Dan yang kelima, membangun kolaborasi olahraga dan pendidikan Indonesia Timor Leste yang berkelanjutan. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi peristiwa lainnya, atau juga mungkin Anda memiliki informasi terkait dengan harga bahan pokok, dapat Anda kirimkan melalui WhatsApp Pro 3 RRI di 081 399 399 888. Dan pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek atau melalui streaming di rri.co.id serta manfaatkan aplikasi RRI Digital. Inilah Indonesia Menyapa Siang, kami awali dengan video potensi daerah. Bermula dari situasi sulit di tengah pandemi COVID-19, Joni, pemilik padi boneh di Kota Padang, justru melihat peluang dari gabah yang selama ini hanya menjadi hasil panen. Sejak 2021, ia merintis usaha padi boneh sebagai sumber pendapatan tambahan yang kini terus berkembang dan menjangkau pasar yang semakin luas. Seperti apakah cerita dari Joni, pemilik padi boneh di Kota Padang? Berikut Sali Dela Putri menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
2: Dari usaha sederhana mengolah gabah, padi boneh kini berkembang menjadi potensi usaha yang memberikan nilai tambah. Tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, usaha ini juga menyerap hasil panen petani di Kota Padang.
3: Pengolahan gabah menjadi padi boneh menjadi peluang usaha sekaligus membantu menampung hasil panen petani di Kota Padang. Usaha ini dirintis Joni Abdul Kasir sejak 2021 dan kini terus berkembang dengan pasar yang semakin luas. Gabah dari petani terlebih dahulu direndam untuk memisahkan bulir berisi dan gabah hampa. Gabah yang berisi kemudian dijemur hingga kering, lalu dikemas dan dijual dengan harga Rp12.000 per kilogram. Padi boneh banyak dimanfaatkan peternak ayam jago sebagai pakan ternak. Produk ini dipasarkan melalui toko pakan dan juga langsung

0: para pembeli. Johnny mengatakan dalam sehari ia mampu menjual 100 kg padi poneh. Bahkan, bahan bakunya mencapai 3 ton gabah per bulan yang diperoleh dari petani di Kota Padang dan sejumlah daerah lainnya.
1: Iya, memang awalnya peternak ayam ini kan susah mencari padi boneh nih. Biasanya mereka beli di petani, itu masih banyak ampas. Mereka harus olah dulu, membuang ampas, baru ada yang bonehnya. Nah, saya berpikiran ini bisa dijadikan bisnis. Bagaimana kita olah, lalu yang boneh ini kita jual. Untuk mendapatkan bahan ini dari petani, kita biasanya berhubungan dengan agen-agen atau para-para pengumpul padi di daerah. Contohnya di pesisir selatan, kalau lagi panen kita minta dikirim padinya. Sekarang ini kita udah mulai ambil di daerah pesisir, Padang, pesisir selatan, Padang, Agam, dan juga Pariaman. Kadang-kadang kita juga datangkan padi dari daerah Solok.
0: Sementara itu, seorang pembeli, Ilham, mengatakan keberadaan padi boneh cukup membantu karena produk sudah memulai proses pemilahan dan siap digunakan sebagai pakan ternak. Sebelumnya, peternak harus mengolah gabah sendiri untuk mendapatkan bulir yang sesuai.
2: Untuk makan ayam jago, kuku belengge, kadang 10 kilo, kadang 2 kilo, kadang 1 kilo. Tergantung kalau ada uang. Sekarang sudah ada yang jual di padi boneh. Tidak perlu mengolah sendiri.
3: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, dari potensi gabah yang dikembangkan menjadi peluang usaha, padi boneh membuktikan bahwa hasil pertanian tidak hanya berhenti sebagai hasil panen, namun dapat terus dikembangkan menjadi produk bernilai tambah, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Salih Dela Putri, Pro 3 RRI, terus

0: Bukan sekedar menyuguhkan keindahan alam di tepi Danau Toba, Lembah Bakti Raja menyimpan nilai sejarah dan spiritualitas yang mendalam. Di Dusun Lumban Raja, berdiri Istana Raja Sisingamangaraja, sebuah situs cagar budaya, tempat pengunjung dapat menyusuri jejak perjuangan pahlawan nasional sekaligus menikmati keasrian alam dataran tinggi Toba. Dari RRI Sibolga, James Franciscus melaporkan.
1: Di balik keindahan Lembah Bakti Raja yang membingkai Danau Toba, tersimpan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Sebuah tempat di mana nilai-nilai kepemimpinan, keberanian, dan spiritualitas menyatu dalam harmoni alam. Selamat datang di Dusun Lumban Raja, Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbangan Sundutan. Disinilah berdiri tegak Istana Raja Sisingamangaraja, sebuah situs cagar budaya berharga yang menjadi bukti nyata peninggalan sang pahlawan nasional Raja Sisingamangaraja. Memasuki area kompleks istana, Anda akan langsung disambut oleh suasana yang tenang dan syarat akan aura sejarah. Bangunan-bangunan tradisional seperti rumah bolon dan rumah persantian berdiri kokoh memperlihatkan kekayaan seni arsitektur dan kebudayaan Batak masa lampau. Depri, seorang pengunjung tempat ini, menuturkan, berkunjung ke sini membawa kita pada perenungan mendalam tentang bagaimana leluhur kita hidup pada zamannya dulu.
2: Kalau saya melihat Istana Raja Sisingamangaraja ini, menurut saya sangat lumayan bagus karena juga untuk ibaratnya untuk mengenang kembali para rumah-rumah atau istana raja-raja zaman dulu. Ibaratnya kita datang untuk kayak, oh ini ya rumah raja istana zaman dulu gitu. Kita lebih mengenang dan harapannya kita juga bisa melestarikan dan tetap menjaga rumah-rumah yang ada di Istana Raja Sisingamangaraja ini.
1: Setiap sudut di situs ini menyimpan cerita. Tidak hanya menyaksikan bukti sejarah secara langsung, pengunjung juga disuguhkan landscape alam Bakti Raja yang asri dan udara sejuk khas daratan tinggi Toba. Zia, pengunjung lainnya, juga mengatakan keheningan dan keindahan tempat ini dijadikannya destinasi yang sempurna untuk berwisata sekaligus memperkaya wawasan sejarah.
3: Oke, saya Zia dari Sidempuan yang kebetulan memilih Istana Sisingamangaraja ini untuk rekreasi kami minggu ini. Nah, di sini untuk aku pribadi ya, aku dapat banyak wawasan. Aku jadi tahu Istana Sisingamangaraja ini isinya tuh seperti apa, sejarahnya tuh seperti apa. Yang aku pribadi, aku kan orang Batak, jadi sama sekali nggak tahu budaya Batak itu seperti apa. Dan dengan adanya aku datang ke sini, aku jadi tahu Istana Sisingamangaraja tuh isinya ada apa aja sih. Kerajaan-kerajaan dulu tuh kayak apa, jadi recommended deh buat datang ke sini.

Nama Ngareja. Sangat penting untuk kita kenal lagi, lebih dekat lagi. Mari kita datang ke Desa Simamora, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan.

0: bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Kilas Berita.
2: PT Kereta Komuter Indonesia atau KAI Komuter memastikan seluruh layanan perjalanan kereta komuter tetap beroperasi normal. Kebijakan ini mencakup operasional armada komuter lain Jabodetabek hingga komuter lain Bandara Soekarno-Hatta. Pemantauan situasi lapangan dilakukan secara berkala guna mengantisipasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Aspek keselamatan serta kenyamanan seluruh pengguna jasa transportasi menjadi prioritas utama pihak pengelola. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
3: Baik pendengar, kita lanjutkan video potensi daerah. Kali ini kami akan hadirkan sebuah informasi dari reporter kami mengenai keindahan alam Gunung Api Jaboy di Kota Sabang terus menjadi daya tarik wisatawan. Dan kawasan ini menawarkan panorama alam yang asri hingga keunikan 4 kawah aktif yang menjadi bagian dari kawasan vulkanik Jaboy. Dia Novritaria menyampaikan informasi dalam video potensi daerah.
4: Saudara, saat ini saya sedang berada di lokasi wisata Gunung Api Jaboy, itu yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmur, Kota Sabang, di mana di lokasi ini merupakan satu-satunya gunung api yang tentunya aktif di Kota Sabang. Dan spot ini sering sekali dikunjungi oleh wisatawan yang datang ke Kota Sabang, baik itu dari mancanegara maupun dari Indonesia sendiri. Seperti apa situasi dan kondisinya? Berikut kita ikuti laporannya.
5: Keindahan alam Gunung Api Jaboy di Kota Sabang terus menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin menikmati suasana alam yang asri dan unik. Kawasan ini menawarkan pemandangan pepohonan hijau, jalur trekking, serta kawasan vulkanik yang memberikan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Ketua Ekowisata Gunung Api Jaboy Daud mengatakan, kunjungan wisatawan ke kawasan tersebut cukup ramai setiap harinya. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Aceh, tetapi juga berbagai daerah di Sumatera hingga wisatawan mancanegara.
6: Ada yang 50, ada yang 20, ada yang 5 orang, dan tidak sama sekali.
7: Banyak berasal dari mana nih, Bang?
6: Dari mancanegara. Ada dari Jerman, Belanda, Swiss, Singapura, Malaysia. Lokal kadang-kadang orang Medan, Banda Aceh. Kalau orang lokal jarang, kecuali hari-hari libur itu.
5: Menurut Daud, keasrian kawasan menjadi salah satu daya tarik Gunung Api Jaboy. Pengunjung dapat menikmati suasana alam sambil melihat langsung karakteristik kawasan Gunung Api yang masih memiliki aktivitas vulkanik, sehingga memberikan pengalaman wisata yang berbeda. Keunikan Gunung Api Jaboy juga terlihat dari keberadaan 4 kawah aktif yang menjadi bagian dari kawasan vulkanik tersebut. Di sejumlah titik, wisatawan juga dapat melihat pepohonan yang tampak kering akibat kondisi lingkungan vulkanik, namun tetap mampu bertahan hidup dan menjadi bagian dari panorama khas Gunung Api Jaboy. Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Doni, mengaku terkesan dengan keindahan alam Gunung Api Jaboy saat berkunjung ke kawasan tersebut. Selain pemandangan alamnya, kondisi kawasan yang bersih juga menjadi hal yang menarik perhatiannya.
8: Baru pertama kemari, sangat inilah worth it lah, Bang. Karena melihat landscape kawah dan juga pohon-pohon yang berkesan mistis. Nah, kalau saya pribadi sangat memanjakan mata. Saya berjalan kemari ini tidak ada melihat sampah sama sekali. Jadi terkesan bersih lah, Bang.
5: Keindahan alam dan kondisi lingkungan yang tetap terjaga menjadi modal penting bagi Gunung Api Jaboy untuk terus menarik wisatawan. Dengan kepedulian pengelola dan pengunjung dalam menjaga kebersihan, kawasan wisata ini diharapkan tetap menjadi salah satu destinasi alam unggulan di Kota Sabang.
4: Saudara, demikian laporan kami dari Gunung Api Jaboy yang berlokasi di Kecamatan Sukamakmu, Kota Sabang. Dari Sabang, Diah Novritaria melaporkan.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Demikian tadi video potensi daerah telah kami hadirkan di siang hari ini, dan sesaat lagi kami akan hadir dengan informasi terkait dengan update dampak dari erupsi anak Gunung Krakatau.
1: Indonesia menyapa siang.
3: Tiga penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi anak Gunung Krakatau. Tatik Wijaya melaporkan selengkapnya. Ya, Tatik.
9: Ya, baik. Pendengar, erupsi anak Gunung Krakatau berdampak terhadap sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kondisi tersebut juga turut menyebabkan tiga penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi, tujuan Bandara Soekarno-Hatta, mengalami pembatalan. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi, Ardon Marbun, hari ini mengatakan, pembatalan terjadi karena operasional Bandara Soekarno-Hatta terdampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi anak Gunung Krakatau. Adapun penerbangan yang dibatalkan, yakni penerbangan Batik Air ID6807 rute Jambi-Jakarta dengan jadwal keberangkatan pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian Batik Air ID6804-6805 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta, serta Citilink KG960-961 dengan rute Jakarta-Jambi-Jakarta. General Manager Bandara Sultan Taha, Ardon Marbun, menegaskan kondisi tersebut tidak disebabkan oleh gangguan operasional di Bandara Sultan Taha. Pembatalan dilakukan sebagai dampak dari kondisi di Bandara Soekarno-Hatta dan jalur penerbangan yang terdampak abu vulkanik.
10: Yang jadi masalah adalah siklus sampai saat ini. Sementara tadi notemnya sampai jam 13.30 hari ini, nggak tahu nanti kalau diperpanjang. Artinya memang itu akan diupdate per jam, per 2 jam, atau per 30 menit gitu, Mbak.
9: Iya.
10: Artinya kalau CGK tutup kan nggak bisa kita dari sini, mau terbang dari CGK ke sini nggak bisa, dari sini ke CGK. Kalau ke CGK memang cancel. Ke CGK itu ada batik pagi jam 6, kemudian batik jam 10, ada Citilink juga.
9: Pendengar, menurut Ardon Marbun, pemberitahuan mengenai kondisi operasional Bandara Soekarno-Hatta masih bersifat sementara dan terus diperbarui berdasarkan perkembangan kondisi erupsi. Saat ini penutupan bandara diinformasikan hingga sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, namun waktu tersebut masih dapat berubah. Meski terdapat pembatalan penerbangan menuju Jakarta, sejumlah penerbangan dari Bandara Sultan Taha tetap beroperasi. Salah satunya penerbangan Super Airjet dengan rute Jambi-Yogyakarta yang tetap diberangkatkan. Ardon menyebut pada kondisi normal, jadwal penerbangan di Bandara Sultan Taha pada hari ini mencapai sekitar 9 keberangkatan dan 7 kedatangan. Sementara itu, tidak terdapat penumpukan penumpang di Bandara Sultan Taha akibat pembatalan penerbangan tersebut. Para penumpang yang penerbangannya dibatalkan telah meninggalkan area bandara setelah mendapatkan informasi dari pihak maskapai. Demikian dari Jambi, Tatik Wijaya melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ya, demikian tadi informasi dari reporter kami, Tatik Wijaya. Tiga penerbangan dari Jambi menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini mengalami pembatalan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

0: Hujan datang seperti janji, teratur, tenang, tapi sekarang datangnya tiba-tiba, deras dan merusak. Banjir bukan lagi kabar dari kota sebelah. Panas menyengat bukan cuma karena musim. Ini bukan soal alam yang marah, tapi manusia yang lupa menjaga. Pohon ditebang, sampah dibuang sembarangan, emisi dibiarkan naik tanpa batas. Lalu kita heran, kenapa bumi berubah? Padahal jawabannya ada di tangan kita sendiri. Mulailah dari hal yang kecil, buang sampah di tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, hemat listrik, dan juga pemakaian. Peringatan dari langit yang tak lagi sama.
1: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar RRI Kaimana di frekuensi 96,3 FM. Selepas tadi kami bergabung dengan Pro 3 menyiarkan warta berita olahraga atau dinamika olahraga, dilanjutkan dengan potensi daerah. Semoga informasi-informasi yang hadir bisa bermanfaat untuk saudara, bisa menambah agenda info Anda, bisa menambah pengetahuan juga, terutama untuk Anda pencinta olahraga, tapi juga Anda yang mengikuti potensi dari berbagai daerah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk saudara, bahkan untuk kita bersama. Sudah pukul 14 atau jam 2 siang, kebersamaan kita saat ini untuk menemani Anda, kami hadirkan kembali sajian hiburan seperti biasa di pukul 14 atau di jam 2 siang. Kami akan hadir di segmen Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Lagu-lagu dangdut Dudu Adita Tanah Air akan menjadi pilihan kita bersama untuk perjalanan lintas Kaimana siang jelang lintas Kaimana sore. Baik pendengar, selamat mendengarkan Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita.

negara yang dikenal sangat ramah bagi wisatawan muslim. Yang pertama, Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menawarkan berbagai fasilitas dan layanan yang memudahkan wisatawan muslim. Anda akan dengan mudah menemukan restoran halal, masjid, dan tempat ibadah di seluruh Indonesia. Selain itu, keramahan masyarakat Indonesia juga menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kedua, Malaysia. Negara tetangga Indonesia ini juga memiliki mayoritas penduduk muslim, sehingga tidak sulit menemukan makanan halal dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan muslim. Ketiga, Turki. Turki adalah negara dengan sejarah Islam yang kaya. Istanbul, kota terbesar di Turki, memiliki banyak masjid bersejarah seperti Masjid Biru dan Hagia Sophia. Selain itu, Turki juga terkenal dengan kulinernya yang lezat dan berbagai tempat wisata yang menarik seperti Kapadokia dan Pamukkale. 4. Uni Emirat Arab. Dubai dan Abu Dhabi adalah kota-kota besar di Uni Emirat Arab yang menawarkan berbagai fasilitas mewah dan modern bagi wisatawan. 5. Maroko. Negara di Afrika Utara ini memiliki budaya Islam yang kuat dan arsitektur yang indah. Kota-kota besar seperti Marrakesh, Fez, Casablanca menawarkan pengalaman wisata yang unik dan menarik bagi wisatawan muslim. Anda akan menemukan banyak masjid bersejarah, pasar tradisional, dan restoran halal di Maroko. Pendengar, selain 5 negara tersebut, ada juga beberapa negara lain yang juga ramah bagi wisatawan muslim, seperti Qatar, Yordania, Oman, dan Brunei

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian,

pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

0: Oke, pendengar dan pecinta dangdut, tidak terasa ya kebersamaan kita di segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah sampai pada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur. 1 tembang berikut akan menyudahi kebersamaan kita untuk edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Kita akan ketemu kembali di hari esok dengan segmen acara yang sama dan tentu saja di waktu yang sama pula. Selamat sore, salam Pro Dangdut.
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
0: Terima kasih Anda sudah mendengarkan Pro Dangdut RRI.

Selamat sore pendengar, selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Kita terus berpacu dengan waktu, tak terasa kita sampai pada pukul 14.59 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kami akan satukan siaran dengan Korwil Nusantara 2 mengikuti Warta Berita Dinamika 15.

0: 104,9 FM Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Selamat sore Tata Fak-Fak, selamat sore para pendengar. Untuk Anda yang masih tetap setia merangkai kebersamaan dengan kami Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Musik informasi dihadirkan untuk Anda hingga nanti menuju pada pukul 16.30 saat kami hadirkan ruang layanan masyarakat, dan kebersamaan kita terus berlanjut ya. Ada pula Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami punya updatean informasi dari laman resmi rri.co.id tentang Kementerian Kehutanan Kemenhut memperkuat jalur pelaporan penyelamatan satwa liar. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi

Selamat sore pendengar. Nampaknya sore hari ini warta berita Dinamika 15 tidak terlaksana. Untuk itu melanjutkan kebersamaan kita di segmen Kaimana Sore, saya hadirkan kembali beberapa nomor lagu dan selepas tembang-tembang berikut, informasi-informasi akan kami selingi untuk menambah agenda info kita bersama di edisi sore hari ini. Selamat sore dan selamat mengikuti.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
3: Gencana.
4: Excuse me, thank you. Kumaon.
2: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
5: Tabe.
6: Matur nuwun.
7: Dagawel.
8: Rancak bana.
2: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Pendengar, matahari perlahan turun mengingatkan kita bahwa setiap akhir selalu membuka ruang untuk awal yang baru. Jadikan ketenangan sore ini sebagai jeda untuk mengisi ulang energi, kemudian menata kembali niat dan bersyukur atas segala hal baik yang sudah terlewati sepekan ini. Istirahat bukan berarti berhenti ya, melainkan cara terbaik untuk mengumpulkan tenaga demi melangkah lebih kuat di esok hari. Pendengar, minggu sore adalah titik reset mental. Saatnya melepaskan penat yang di hari kemarin dan juga menanam harapan yang baru untuk pekan depan. Jangan biarkan bayang-bayang hari Senin mencuri ketenangan sore ini. Nikmati setiap detiknya dengan hati yang lapang dan juga senyuman. Selamat sore pendengar setia RRI Kaimana. Selamat sore warga masyarakat Kota Kaimana dan sekitarnya. Dari meja siar, saya Sri Wahyu masih akan menemani saudara dengan rangkaian hiburan tapi juga dengan informasi. Baik saudara, kita ikuti beberapa informasi yang sudah kami cover dari laman resmi rri.co.id.

0: Pendengar, dikabarkan dari rri.co.id Jakarta mengenai anak Krakatau erupsi menerus. BRIN nilai kolom letusan diduga capai tropopaus. Erupsi Gunung Anak Krakatau terus menjadi perhatian banyak pihak setelah aktivitas vulkanik sejak tanggal 4 sampai 5 September 2026. Erupsi yang disertai suara gemuruh tersebut tercatat sejak pukul 23:07 waktu Indonesia Barat dan masih teramati hingga sekitar pukul 04:40 waktu Indonesia Barat. BMKG catat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau hingga Jakarta. Gunung Anak Krakatau mengalami erupsi sejak Jumat malam mengeluarkan abu vulkanik. Berdasarkan pemantauan BMKG, sebaran abu vulkanik terdeteksi hingga wilayah Jakarta. BMKG mencatat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dalam dua klaster berdasarkan data per minggu 6 September 2026 pukul 04:00 waktu Indonesia Barat. Klaster pertama bergerak arah timur laut hingga selatan dengan ketinggian mencapai 20.000 kaki. Sebaran ini mencakup sebagian wilayah DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat serta perairan di sekitarnya. Sebaran abu pada klaster ini mencakup sebagian wilayah Banten, Lampung, Bengkulu Selatan, Sunda, bagian selatan serta Samudra Hindia di sebelah barat Bengkulu, Lampung dan Banten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Shalom.
3: Salve.
4: Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.
5: Moderasi beragama bukanlah tentang kelemahan iman, apalagi meninggalkan keyakinan. Moderasi beragama adalah tentang memahami, menghargai, dan menghormati perbedaan. Ini tentang sikap berimbang dalam beragama, tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ini tentang toleransi, di mana kita mengakui hak setiap individu untuk berkeyakinan tanpa paksaan dan tanpa diskriminasi.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai, ilusi itu runtuh. Realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak aput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Ini nih Mbah, ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando?
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Iya, pendengar, tidak terasa ya, kita terus berpacu dengan waktu yang ada. Sudah pukul 16 lebih 13 menit kebersamaan kita sore ini dengan beberapa rangkaian lagu-lagu hiburan yang sudah hadir untuk menemani sorenya Anda. Kita kembali dengan informasi sinergi adat cara unik Kampung Trikora jaga Laut Kaimana lewat sasi modern. Mendengar persoalan sampah plastik di kawasan pesisir memerlukan penanganan yang tidak biasa. Menyadari hal tersebut, komunitas Rerum Novarum Papua atau Renorpa Kaimana mendorong penerapan nilai kearifan lokal.

Organisasi modern sebagai solusi konkret menjaga lingkungan di Kampung Trikora, Kabupaten Kaimana, Papua Barat. Langkah nyata ini diawali melalui musyawarah sasi modern tentang pengelolaan dan pemeliharaan sampah yang digelar di Aula San Sembayang, Gereja Katolik Paroki Santo Monica, Kaimana pada Sabtu 5 September 2026. Gerakan ini merupakan kolaborasi erat antara Renorpa Kaimana melalui inovasi program Blood Abadi di Faun Siklus 6 bersama dengan pemerintah kabupaten, pemerintah kampung desa Trikora. Inisiatif ini mendapat apresiasi tinggi dari Kepala Kampung Trikora, Simeon Modeheru. Menurutnya, musyawarah ini menjadi ruang krusial untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam memilah serta membuang sampah. Simeon mengatakan bahwa penanganan sampah di tingkat kampung tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan aparatur pemerintah semata. Dari Kaimana kita beralih ke Fak-Fak. Pelajar SMA Negeri 1 Fak-Fak bangga ikuti RRI Fest. Pelaksanaan RRI Fest 2026 mendapat sambutan positif dari kalangan pelajar di Kabupaten Fak-Fak. Siswa SMA Negeri 1 Medina Salsabila Saimima mengaku senang dan bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Medina menyampaikan tanggapannya saat mengikuti RRI Fest 2026 di ruang terbuka hijau Ma'aruf Amin Fak-Fak pada Sabtu 5 September 2026. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyongsong peringatan HUT ke-81 RRI. Menurut Medina, keikutsertaannya dalam RRI Fest menjadi pengalaman yang menyenangkan. Ia merasa bangga karena dapat terlibat langsung dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh RRI.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, senang rasanya masih bisa menemani Anda di sore jelang malam ya, karena sudah pukul 17 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur atau jam 5 sore. Semoga sore hari ini membawa ketenangan serta kesegaran setelah saudara melewati rangkaian aktivitas sepanjang hari menjelang waktu maghrib dan juga malam nanti. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi yang akan kami update untuk Anda, tembang-tembang pilihan, serta program-program acara lainnya yang akan menemani waktu santainya pendengar di rumah maupun dalam perjalanan pulang dari tempat di mana saudara menikmati liburan di hari ini. Bagaimana dengan cuaca kota Kaimana di sore ini? Kalau dari seputaran Air Merah terpantau cukup cerah, cukup baik sekali. Iya, dan mudah-mudahan di tempat-tempat lain khususnya yang ada di Kaimana ini cuacanya demikian juga ya. Karena seperti kita ketahui bahwa cuaca Kaimana ini terkadang cerah di beberapa bagian atau beberapa tempat, dan juga di tempat lain mendung-mendung. Kita berharap hingga sore ini cuaca di seluruh area, seluruh wilayah, seluruh bagian Kaimana ini cuacanya cerah dan bisa menunjang perjalanan sore hari Anda. Iya, dan juga mudah-mudahan Anda yang sudah berada di rumah setelah perjalanan hari ini, semoga saudara menikmati kebersamaan dengan keluarga dan bisa melewati sore ini dengan kehangatan. Sore-sore begini enaknya kumpul dengan keluarga sambil cerita-cerita, nikmati teh atau kopi dengan makanan pendamping. Ya, seperti pisang goreng atau cemilan-cemilan lainnya, pisang, kemudian ubi, dan juga makanan pendamping lainnya yang bisa menemani kopinya saudara atau tehnya saudara di sore ini. Oke, masih di 96,3 FM ya, frekuensi kesayangan kita, program 1 RRI Kaimana. Saya hadirkan kembali dulu beberapa persembahan lagu-lagu hiburan ke ruang dengar Anda.

Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita sering berinteraksi dengan banyak orang, baik itu teman, keluarga, maupun rekan kerja. Tak jarang ada momen di mana kita merasa kecewa atau tersakiti oleh orang lain. Namun, ada sebagian dari kita yang memiliki kemampuan luar biasa untuk mudah memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain. Apakah Anda termasuk salah satu yang mudah melupakan kesalahan orang? Cek tanda-tanda berikut ini, seperti kami kutip dari female.com. 1. Tidak menyimpan dendam. 2. Fokus pada hal-hal positif. 3. Tidak mudah tersinggung. 4. Mengutamakan hubungan baik. 5. Cepat move on dari konflik. 6. Berempati pada orang lain. 7. Lebih memilih kedamaian daripada konflik. Jadi, pendengar, apakah Anda menemukan beberapa tanda di atas dalam diri Anda? Kalau iya, selamat ya. Anda termasuk orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Sifat ini tidak hanya membuat Anda lebih damai, tapi juga membuat hubungan Anda dengan orang lain lebih harmonis. Memaafkan dan melupakan kesalahan orang lain adalah tanda kedewasaan emosional yang patut dibanggakan.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Rahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Rahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Rahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.

0: Kaimana sore ini masih di 96,3 MHz RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kita terus berpacu dengan waktu. Tidak terasa sudah pukul 17:44 waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, kami akan menyudahi rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menemani pendengar yang sedang santai sambil mengikuti siaran kami hingga sore hari ini. Kebersamaan kita selanjutnya akan kami isi dengan lagu-lagu religius bernuansa Islami untuk menemani kaum muslimin muslimat di wilayah Kota Kaimana dan sekitarnya yang siap untuk menuju masjid ataupun menuju musola untuk menjalankan sholat maghrib. Mudah-mudahan dengan lagu-lagu religi mendatang menjadi berkah untuk menuntun perjalanan saudara. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga solatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar. Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur. Karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar. Karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib. Karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya. Karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh. Dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini.

dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan tiga siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah, kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya tiga baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

Sahabat muda, tahukah kamu, dunia maya memang menghubungkan, tapi tanpa bijak ia bisa menjauhkan. Terlalu sering terpapar komentar pedas bisa melukai hati. Terlalu banyak melihat kesempurnaan palsu bisa membuat kita merasa kurang. Terlalu lama menatap layar bisa menjauhkan kita dari dunia nyata dan orang-orang terkasih. Ingatlah, kebahagiaan sejati tidak selalu terpancar di lini masa. Dunia nyata menawarkan pelukan hangat, tawa riuh, dan keindahan yang tak terfilter. Bijaklah dalam berselancar, jaga kesehatan mental.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: hidup menjatuhkan kita begitu keras, sampai kita merasa berjalan di tempat atau bahkan kehilangan arah. Kita sering menunggu seseorang datang untuk mengulurkan tangan, atau menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Tapi sadarkah kamu, perubahan terbesar tidak pernah dimulai dari luar. Langkah pertama selalu ada di dalam hatimu. Gagal itu wajar, terluka itu manusiawi. Tapi bertahan dalam keterpurukan adalah pilihan. Basuh air matamu, tatap cermin di hadapanmu, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku jauh lebih kuat dari apa yang menjatuhkanku hari ini." Dunia tidak akan menunggu, dan mimpimu terlalu berharga untuk dilepaskan. Mulai hari ini, mari melangkah lagi, karena kekuatan terbaik adalah saat kamu bangkit dari diri sendiri.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

lakukan dengan memasukkan kedua kaki peserta di dalam karung atau sarung bantal yang mencapai pinggang atau leher mereka dan melompat ke depan dari titik awal menuju garis finish. Balap karung menjadi salah satu permainan yang dimainkan saat perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia. Sejarahnya pun telah ada sejak zaman dahulu yang diawali oleh

0: meningkatkan kemampuan sosial, berkompetensi, dan membangun sportivitas. Selain itu, balap karung mempunyai arti pantang menyerah.
1: Enak banget nih es krimnya.
2: Iya, enak.
1: Sembarangan, sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
2: Ih, ini kan cuma sampah doang, nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
2: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
3: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
2: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
3: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
4: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.

pendengar, tak terasa sudah pukul 19 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur. Dengan demikian, tuntas tugas saya di malam hari ini untuk menemani saudara, menghadirkan rangkaian informasi dan juga kolaborasi ragam musik hiburan. Saya Sli Wayor pamit undur dari ruang dengar Anda. Selanjutnya, saudara akan ditemani dengan jazz musik hingga di akhir siaran. Selamat malam, sampai jumpa.

Sasi adalah tradisi adat yang telah lama dipraktikan oleh masyarakat pesisir Maluku dan Papua untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, khususnya laut. Dengan menutup sementara wilayah laut dan aktivitas penangkapan, Sasi memberikan kesempatan bagi ekosistem laut untuk pulih dan berkembang. Mari kita dukung pelestarian laut dengan menghormati tradisi Sasi dan menjaga kelestarian sumber daya alam kita.

0: Pak datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.
4: Bunuh diri adalah isu sensitif yang seringkali dihadapkan oleh masyarakat. Sayangnya, di era digital seperti sekarang, informasi tentang kasus bunuh diri seringkali tersebar dengan cepat melalui media sosial dan berbagai platform online lainnya. Penyebaran informasi ini tanpa disadari dapat menimbulkan dampak negatif yang luas. Mengapa kita harus berhenti menyebarkan informasi tentang bunuh diri? Yang pertama, dapat mencegah peniruan. Kedua, dapat memperburuk duka keluarga. Tiga, dapat memperkuat stigma. Empat, membebani kesehatan mental. Dan apa yang harus kita lakukan? Satu, jangan sebarkan informasi. Jika Anda melihat informasi tentang bunuh diri di media sosial atau platform online lainnya, jangan ikut menyebarkannya. Dua, laporkan konten negatif. Jika Anda menemukan konten yang melanggar pedoman komunitas atau bersifat sensitif, laporkan segera ke platform yang bersangkutan. 3. Beri dukungan. Jika Anda memiliki teman atau kerabat yang sedang berjuang dengan pikiran untuk bunuh diri, ajak mereka untuk berbicara dan cari bantuan profesional. 4. Tetap empati. Ingatlah bahwa setiap individu yang memilih jalan bunuh diri sedang mengalami penderitaan yang sangat dalam. Hindari menyalahkan korban atau keluarganya. 5. Promosikan kesadaran. Sebarkan informasi yang positif dan konstruktif tentang kesehatan mental. Dorong orang-orang untuk mencari bantuan jika mereka membutuhkan. Dengan menghentikan penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, kita dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi mereka yang sedang berjuang dengan masalah kesehatan mental. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih peduli dan saling mendukung.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hey, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Kisah inspiratif Nelson Mandela. Nelson Mandela yang memiliki nama lahir Roli Lahla Mandela, lahir pada tanggal 18 Juli 1918 di Mvezo, Afrika Selatan. Ia adalah seorang pengacara, aktivis anti-apartheid, dan tokoh politik yang sangat berpengaruh. Karena perjuangannya melawan apartheid, Mandela dipenjara selama 27 tahun. Selama masa penjaranya, ia menjadi simbol perlawanan dan harapan bagi rakyat Afrika Selatan dan dunia. Meskipun dalam penjara, ia tidak pernah menyerah pada keyakinannya akan kesetaraan dan keadilan. Setelah dibebaskan dari penjara pada tahun 1990, Mandela menjadi tokoh kunci dalam proses negosiasi untuk mengakhiri apartheid secara damai. Ia menyerukan rekonsiliasi dan persatuan nasional meskipun telah mengalami aniaya dan penindasan. Pada tahun 1994, Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan melalui pemilihan umum yang demokratis. Ia memimpin negaranya dalam masa transisi yang sulit menuju demokrasi dan kesetaraan. Nelson Mandela adalah simbol perdamaian, keadilan, dan rekonsiliasi. Ia telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia untuk berjuang melawan ketidakadilan dan diskriminasi. Warisannya akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi generasi mendatang. Kutipan inspirasi dari Nelson Mandela di antaranya, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat kamu gunakan untuk mengubah dunia. Tidak ada yang lahir untuk membenci orang lain karena warna kulitnya, atau latar belakangnya, atau agamanya. Kisah Nelson Mandela adalah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk membuat perubahan positif dalam dunia ini. Mari kita terus belajar dari teladannya dan berjuang untuk dunia yang lebih adil dan damai. Demikian kisah inspiratif Nelson Mandela.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Kisah inspiratif dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara yang lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat adalah sosok pahlawan nasional yang gigih berjuang untuk pendidikan Indonesia. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, ia tidak pernah membatasi dirinya untuk memperjuangkan hak pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, akses pendidikan sangat terbatas bagi masyarakat pribumi. Namun, Ki Hajar Dewantara dengan berani mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang dianggapnya diskriminatif melalui tulisan-tulisannya yang tajam. Akibatnya, ia diasingkan ke Belanda. Pengasingan tidak mematahkan semangatnya, justru ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mempelajari sistem pendidikan Eropa yang modern. Sekembalinya ke Indonesia, ia mendirikan perguruan Taman Siswa pada tahun 1922, sebuah lembaga pendidikan yang berlandaskan pada semangat nasionalisme dan kemandirian. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan semboyan pendidikan yang sangat terkenal, yaitu Ingarsa Sung Tulada di depan memberi teladan, Ing Madya Mangun Karsa di tengah membangun kemauan, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Semboyan ini menjadi pedoman penting dalam pendidikan di Indonesia hingga saat ini. Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita tentang pentingnya semangat juang, kemandirian, dan pengabdian dalam memperjuangkan hak pendidikan bagi semua orang. Ia adalah contoh nyata bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan bangsa.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia, Stasiun Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda menikmati suasana pagi. Perjumpaan kita di pagi hari edisi Senin 7 September 2026. Apa kabar Anda? Harapan kami Anda selalu sehat dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan tentunya dilimpahkan segala kebaikan. Pendengar, kami hadir kembali menemani ruang dengar Anda dengan berbagai program acara di pagi ini. Tentunya menikmati suasana pagi mengantar Anda dengan langkah baru, semangat baru hari ini dan juga tugas-tugas baru. Kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur atau di malam nanti. Dan kami juga berharap di setiap kesempatan dalam kebersamaan ini tentunya dapat membawa Anda ya, menikmati rangkaian aktivitas bersama. Mengawali perjumpaan kita di program Kaimana Pagi RRI Kaimana hari ini, kami ajak Anda pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita ikuti bersama rangkaian program Religi Pagi. Kami awali dengan pengajian Al-Quran. Pengajian Al-Quran dari surat An-Naba ayat 1 dan seterusnya, dilanjutkan dengan surat-surat lainnya.

Selamat pagi pendengar umat. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Salam hangat kami untuk Anda. Di perjumpaan kita pagi hari ini sudah kami hadirkan rangkaian program Religi Pagi menemani ruang dengar Anda. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, tak lupa juga kami ucapkan selamat pagi. Salam hangat dari kami di tempat tugas untuk Anda yang telah kembali memulai aktivitas ataupun rutinitas Anda di pagi hari ini. Pendengar tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kini kita jelang bersama ya penyampaian buletin berita daerah dari program 1 RRI Fak-Fak.

Sari berita, Bupati Fakfak Samaundahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual. Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Inilah warta berita daerah selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Siti Nuraisah.

0: Bupati Fakfak Sabahun Dahlan meminta adanya penanganan khusus terhadap kasus penyakit menular seksual, khususnya sifilis, yang menurutnya belakangan cukup banyak ditemukan di Kabupaten Fakfak. Sabahun Dahlan mengatakan pemerintah daerah perlu meningkatkan langkah pencegahan dan penanganan melalui sosialisasi secara langsung hingga ke tingkat distrik. Upaya tersebut dinilai penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya penyakit menular seksual. Ia mengungkapkan persoalan tersebut juga ditemukan pada sejumlah generasi muda yang mengikuti tahapan seleksi untuk masuk dalam institusi negara, termasuk TNI dan Polri. Pada tahap akhir pemeriksaan kesehatan, beberapa peserta diketahui mengalami penyakit tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses seleksi.
1: Saya lihat akhir-akhir ini di Kabupaten Fakfak, Pak Pelayanan Kesehatan, Pak Direktur, penyakit kelamin, sifilis, ini cukup banyak sekali di Fakfak. Saya minta untuk penanganan khusus sosialisasi dengan itu di tingkat distrik. Anak-anak kita yang kemarin ikut seleksi di tes di kepolisian TNI dan Polri, begitu masuk di terakhir, hasil pemeriksaan kesehatan terakhir harus ada sakit ini dan memang harus dipulangkan. Sayang sekali ini anak yang baru tamat SMA. Kemarin kita dipulangkan kurang sudah lebih 6 orang. Saya takut juga kepada ibu-ibu bidan, ibu dokter juga pada saat ibu-ibu hamil juga saya minta untuk tolong diperiksa agar supaya tidak terinfeksi atau tidak menularnya kepada bayi yang akan dilahirkan.
0: Selain menyasar generasi muda, Bupati Fakfak juga meminta tenaga kesehatan, khususnya bidan dan dokter, untuk memperhatikan pemeriksaan kesehatan terhadap ibu hamil. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi kemungkinan infeksi sejak dini dan mencegah penularan penyakit dari ibu kepada bayi yang akan dilahirkan. Aktivitas pemilahan sampah dari rumah diharapkan dapat mengurangi volume sampah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Laporan Januardi.
2: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widawati Sumaun Dahlan, mengajak seluruh ibu rumah tangga untuk mulai bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan dari lingkungan keluarga dengan melakukan pemilihan sejak dari rumah. Ajakan tersebut disampaikan Nur Widawati saat menghadiri launching implementasi tata kelola sampah berbasis masyarakat melalui strategi dua track ekosistem serta sosialisasi dan pelatihan pembuatan kompos di kantor kelurahan Fakfak Utara. Menurutnya, rumah tangga menjadi salah satu sumber terbesar dalam menghasilkan sampah. Karena itu, perubahan pola pengelolaan sampah harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga dan rumah tangga. Ia menegaskan masyarakat tidak lagi membuang sampah dalam kondisi tercampur. Sampah perlu dipilah berdasarkan jenisnya seperti sampah plastik, sisa makanan, karton, dan kertas, sehingga dapat dikelola maupun dimanfaatkan kembali.
3: Sampah di Kabupaten Fakfak dan mungkin juga di seluruh masyarakat adalah yang paling banyak menciptakan sampah, menghasilkan sampah adalah rumah tangga. Saya akan menghimbau kepada ibu-ibu semua, ibu-ibu rumah tangga, untuk kita sekarang bertanggung jawab sampah-sampah yang dihasilkan di setiap rumah tangga. Jadi bagaimana sekarang kita membuang sampah itu tidak lagi sampah yang masih berbentuk campuran. Mari kita sekarang pemilahan sampah mulai dari rumah-rumah. Kita sudah pilah sampah kita menjadi sekarang dari Dinas Lingkungan Hidup akan ada sampah pemilahan seperti itu. Jadi sampah plastik kita sendirikan, sampah sisa makanan juga kita sendirikan, sampah karton, sampah kertas, dan sekarang ibu-ibu, minyak jelantah itu jangan dibuang. Minyak jelantah sekarang ada harganya. Jadi minyak jelantahnya ibu-ibu yang tadinya dibuang, dikumpul ibu-ibu, bisa dijual kepada Mas Pandi dari Bank Sampah Fakfak Hijau. Seperti plastik juga, karton, kertas, terus sisa makanan. Nah ini yang Mama sampaikan, sisa makanan dari dapur itu jangan dibuang. Sayang sekali itu dibuang, karena sisa makanan tadi bisa kita jadikan kompos. Untuk lebih praktisnya, kita setiap rumah bisa membuat biopori lubang. Nah sisa makanan kita taruh di situ, nanti lama-lama dia akan terurai sendiri dan akan menjadi kompos.
2: Ia menambah bahkan sampah yang telah dipilah memiliki nilai ekonomi. Plastik, karton, kertas, kaleng, jerigen hingga berbagai jenis botol bekas dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali, sementara kompos yang dihasilkan masyarakat juga berpotensi memiliki nilai jual. Nur Widawati berharap masyarakat hanya membuang sampah residu atau sampah yang sudah tidak dapat didaur ulang ke tempat pembuangan. Dengan pemilihan sejak dari rumah, volume sampah dapat dikurangi sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui pengelolaan sampah yang bernilai guna. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama Distrik Parewari, Kabupaten Fakfak mulai menindaklanjuti pencairan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
4: Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning kepada RRI mengatakan dana kampung yang bersumber dari APBD tahap kedua tahun 2026 telah dicairkan pada akhir Agustus. Pencairan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah Kampung Tanama untuk melanjutkan sejumlah program yang telah direncanakan. Dijelaskan dalam penggunaan dana kampung APBD tahap kedua, terdapat beberapa tahapan maupun item kegiatan yang akan dilaksanakan. Namun, untuk sementara waktu, pemerintah kampung memprioritaskan pembayaran honor bagi aparatur kampung dan para petugas pelayanan masyarakat. Pembayaran honor tersebut mencakup kepala Kampung Tanama beserta perangkat kampung hingga petugas kader posyandu. Menurutnya, pembayaran honor menjadi salah satu prioritas yang perlu diselesaikan sebelum pemerintah kampung melanjutkan kegiatan lainnya. Ia mengatakan setelah seluruh pembayaran honor aparatur kampung diselesaikan, pemerintah kampung akan melanjutkan pelaksanaan sejumlah kegiatan lainnya yang telah direncanakan. Tahapan tersebut dilakukan agar penggunaan anggaran dapat berjalan secara tertib sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan. Ia juga memastikan kewajiban perpajakan yang bersumber dari APBD maupun APBN telah diselesaikan melalui bank. Dengan demikian, pemerintah kampung dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan yang masih menjadi agenda pada tahap berikutnya.
5: APBD tahap 2, alhamdulillah kemarin juga sudah cair. Dan untuk APBD ada beberapa tahap atau beberapa item yang nanti mau dilaksanakan. Cuman untuk sementara kami fokus ke pembayaran honor aparatur sama beperkam dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan yang lainnya, nanti setelah pembayaran honor selesai baru kami lanjut. Sementara untuk pajaknya sudah, untuk APBD dan APBN sudah diselesaikan langsung di bank.
4: Pemerintah Kampung Tanama berharap seluruh program yang bersumber dari dana kampung APBD tahap kedua dapat dilaksanakan secara bertahap dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Penyelesaian kewajiban administrasi dan pembayaran honor menjadi bagian penting agar pelaksanaan program selanjutnya dapat berjalan lancar dan sesuai ketentuan. Anwar melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia, Fak-Fak. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Fakfak terus mendorong perubahan pola pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu langkah yang kini dioptimalkan adalah pendaftaran pasien secara online melalui dua kanal yang disesuaikan dengan jenis kepesertaan. Direktur RSUD Fakfak Farid Fauzan Mahubesi mengatakan, inovasi tersebut diarahkan untuk mengurangi penumpukan antrian, sekaligus memangkas waktu tunggu masyarakat saat mengakses layanan kesehatan. Untuk peserta BPJS Kesehatan, pendaftaran dapat dilakukan terlebih dahulu melalui aplikasi mobile JKN sebelum datang ke RSUD Fakfak. Sementara bagi pasien umum atau masyarakat yang tidak menggunakan BPJS Kesehatan, rumah sakit menyediakan layanan si CESA atau si cepat santun. Pasien umum cukup memindai QR kode yang tersedia pada poster resmi RSUD Fakfak untuk mengakses formulir pendaftaran secara digital. Menurut Farid, penerapan dua kanal tersebut diharapkan dapat membentuk kebiasaan baru masyarakat dalam mengakses pelayanan rumah sakit, sekaligus membuat proses pendaftaran lebih tertib, praktis, dan efisien. Farid menegaskan, optimalisasi layanan digital bukan hanya bertujuan menghemat waktu pasien, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen RSUD Fakfak membangun tata kelola pelayanan kesehatan yang modern dan meningkatkan mutu layanan. Persaingan para pencari kerja di Kabupaten Fakfak terbilang cukup tinggi, menyusul jumlah pendaftar yang mencapai 833 orang, sementara kuota penerimaan hanya 45 orang. Artinya jumlah pencari kerja yang mendaftar mencapai lebih dari 18 kali lipat dari kuota yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk mendapatkan kesempatan kerja. Lalu, seperti apa pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Fakfak? Berikut kita ikuti penjelasan singkat oleh PLT Kepala Disnaker Trans Kabupaten Fakfak, Lut Masrur Kamudi.
6: Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Lut Masrur Kamudi, SIPMSI, sebagai pelaksana tugas Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak, ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penerimaan tenaga kerja yang dilaksanakan oleh subkontraktor GDSK, yang mana memberikan surat permohonan kepada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja untuk membuka lowongan kerja kepada para pencaker atau pencari kerja di Kabupaten Fakfak. Kegiatan pembukaan lowongan kerja yang dimulai dari hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 sampai dengan hari Senin tanggal 31 Agustus 2026. Adapun lowongan kerja yang diminta atau dibutuhkan oleh PT GDSK dalam rangka pekerjaan UCC pada blok Ubadip oleh BP Tanggung terdiri dari 6 lowongan. Yang pertama itu juru masak atau national cook, itu diminta 2 orang. Yang kedua itu butcher atau tukang daging, itu diminta 2 orang. Yang ketiga itu asisten koki atau cook helper, itu diminta 6 orang. Yang keempat itu petugas ruang makan atau mesel attendant, itu diminta 20 orang. Yang kelima adalah fasilitas attendant atau petugas fasilitas, diminta sebanyak 15 orang. Jadi total kebutuhan tenaga kerja yang diminta oleh subkontraktor PT GDSK adalah sebanyak 45 orang. Hal ini menjadi perhatian khusus yang perlu sama-sama kita cermati dan bijaki dalam hal perumusan kebijakan teknis ke depan di bidang ketenaga kerjaan. Dari 45 orang yang diminta, sejak dibuka pendaftaran di tanggal 28 sampai dengan 31 Agustus, tembus pelamar atau pencaker itu yang terdata oleh teman-teman di loket layanan sebanyak 833 pencaker. Ini merupakan sebuah kondisi nyata yang sama-sama kita lihat di Kabupaten Fakfak, khususnya di bidang ketenaga kerjaan. Lewat kesempatan ini juga perlu kami sampaikan bahwa sebagaimana tugas dan fungsi dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja itu ada 2 urusan besar, yaitu urusan transmigrasi dan urusan ketenaga kerjaan. Khusus untuk urusan ketenaga kerjaan, itu fungsi dinas adalah bagaimana melaksanakan pelatihan kerja dan juga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Yang kedua, penempatan tenaga kerja dan juga perumusan kesempatan kerja. Yang ketiga adanya pembinaan hubungan industrial dan juga pengawasan norma. Perlu kami informasikan bahwa dilihat dari jumlah pendaftar dengan lowongan yang dibuka sangat jauh berbeda kondisinya. Artinya antusias saudara-saudari kami, khususnya putra asli Fakfak, mulai dari putra daerah 1, putra daerah 2, sampai dengan putra daerah 4, yang sudah mendaftar itu sudah melampaui batas. Oleh karena itu, yang pertama perlu kami tekankan dan pesan kepada saudara-saudara kami, warga masyarakat Fakfak, khususnya para pencari kerja, adik-adik kami yang sudah ikut mendaftar, bila mana dalam seleksi berkas oleh tim dari PT GDSK dan kemudian ada separuh atau sebagian dari adik-adik, saudara-saudari kami yang belum terakomodir pada lowongan ini, kami mohon untuk dapat bersabar dan kiranya bisa mempersiapkan diri jauh lebih baik untuk lowongan-lowongan berikut yang akan dibuka di beberapa waktu ke depan sesuai dengan permintaan dari subkontraktor pada BP Tanggung.

0: Saudara, berikut kita ikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Fakfak dan sekitarnya edisi hari ini, Senin 7 September 2026. Kini kami telah terhubung dengan petugas BMKG Torea Fakfak, Rifki Hadiansyah. Silakan dengan laporan perakiraannya.
1: Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, saya Rifki selaku forecaster yang bertugas hari ini ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari Senin 7 September 2026 yang berlaku pada pukul 9 waktu Indonesia Timur hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur esok hari. Dilaporkan secara umum untuk distrik Arguni hingga distrik Wartutin pada pagi hari cuaca dilaporkan berawan. Pada siang hari cuaca dilaporkan berawan hingga berawan tebal. Namun pada malam hari cuaca secara umum diperkirakan berawan tebal, namun potensi hujan ringan masih mendominasi di wilayah beberapa distrik Fakfak seperti distrik Arguni, Fakfak, Fakfak Barat, Fakfak Tengah, Kayuni, Kramomongga, Teluk Patipi, dan distrik Wartutin. Potensi hujan sedang juga diperkirakan terjadi di distrik Bomberai, Kokas, Mbah Mandara, dan Tomage. Dan dini hari cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Suhu udara pada hari ini dilaporkan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 99%. Arah angin secara umum berasal dari arah tenggara hingga barat daya dengan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi pasang dan surut diperkirakan terjadi pasang pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 2,1 meter dan kondisi surut diperkirakan terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Timur dengan ketinggian mencapai 0,5 meter. Perakiraan cuaca maritim Fakfak dilaporkan perairan utara Fakfak dengan suhu muka laut maksimum ada di 27 derajat Celcius dengan minimum 26 derajat Celcius. Dengan arah angin berasal dari arah barat laut hingga barat daya dengan kecepatan 9 hingga 13 knot dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Perairan selatan Fakfak dilaporkan suhu muka laut berkisar antara 26 hingga dengan minimum 25 derajat Celcius dengan kecepatan angin berasal dari arah barat hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 13 knot dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk daerah pelabuhan Fakfak dilaporkan kecepatan angin berasal dari arah selatan hingga tenggara dengan kecepatan 1 sampai 5 knot dengan tinggi gelombang diperkirakan 0 hingga 0,5 meter dengan keadaan cukup tenang. Pelabuhan Kokas diperkirakan dengan suhu muka laut berkisar antara 29 derajat Celcius dengan arah kecepatan angin berasal dari arah utara menuju timur laut dengan kecepatan 2-5 knot. Kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Fakfak secara umum diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Terdapat pola angin yang bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 9 hingga 17 knot. Kondisi cuaca dilaporkan untuk keselamatan aktivitas pelayaran apabila perahu nelayan dengan kecepatan angin 15 knot dengan tinggi gelombang mencapai 1,25 knot. Kapal tongkang juga diwaspadai dengan kecepatan angin 16 knot dan potensi tinggi gelombang sampai 1,5 knot. Kapal feri dilaporkan diwaspadai dengan kecepatan angin 21 knot dengan tinggi gelombang mencapai 2,5 meter. Himbauan, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, waspada, dan selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap aktivitas. Bagi masyarakat yang akan selalu beraktivitas di luar rumah maupun di wilayah perairan, diharapkan untuk selalu memperhatikan perakiraan cuaca dan memperbaharui informasi terkini melalui RRI Pro 1 Fakfak maupun media sosial resmi BMKG Fakfak di Instagram Fakfak atau di Facebook kami di Stasiun Meteorologi Fakfak. Terima kasih, Rifki Hadiansyah melaporkan.
0: Terima kasih rekan Rifki yang telah melaporkan perakiraan cuaca untuk hari ini. Selamat pagi rekan Rifki.
1: Selamat pagi.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi perakiran cuaca dari BMKG Fakfak, maka sekaligus akhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fakfak terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Flow right here.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya Desi kembali hadir menemani Anda di program Kemana Pagi edisi hari ini, hari Senin tanggal 7 September 2026. Hari yang baru, tentu semangat yang baru dan tugas-tugas yang baru ya. Untuk Anda yang sudah memantau siaran kami hingga saat ini pukul 6.37 menit, selamat pagi. Dan untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat menikmati kembali program siaran RRI Kemana hari ini. Saya Desi akan hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Timur dengan berbagai hiburan, pilihan informasi lainnya di sepanjang pagi jelang siang ya. Untuk Anda pendengar, di hari ini tentu kita punya beberapa tugas baru yang harus sudah dieksekusi, harus dilaksanakan ya. Mudah-mudahan nanti pekerjaan hari ini dapat berjalan sepenuhnya lebih baik dan tentunya tidak ada hambatan apapun. Baik, menemani Anda jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur, updatean informasi dan hiburan masih terus akan kami hadirkan ya, atau kami akan hadirkan kembali menemani ruang dengar Anda menuju ke pukul 7 saat kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

break dan sepenuhnya bergantung pada partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, aksi donor darah secara rutin dinilai penting untuk menjaga ketersediaan stok bagi pasien yang membutuhkan. Baik pendengar, informasi yang kami bagikan untuk Anda saat ini kami kutip dari laman resmi kami rri.co.id.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 6.59 menit saat ini kita masih terus bersama menikmati awal hari yang baru dengan begitu banyak rencana tugas yang akan kita jalani di sepanjang hari ini. Ya, harapan kami Anda sehat dan tentunya diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas-tugas hari ini dengan baik adanya. Peringkat kita jelang kini penyampaian warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Saatnya kita nanti.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi diantaranya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Gubernur Agustiar Sabran dan Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutla sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudi Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan operasional penyeberangan di Selat Sunda masih dapat dilakukan di tengah aktivitas erupsi Gunung Anak Rakatau. Namun ia mengimbau otoritas pelabuhan dan operator penyeberangan diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi di lapangan. Dudi mengatakan, Kemenhub tidak hanya memantau kondisi penerbangan, tetapi juga perkembangan penyeberangan di Selat Sunda. Dan hingga saat ini, aktivitas penyeberangan masih dapat berjalan dengan sejumlah kondisi yang harus diperhatikan. Informasi luar negeri, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui penggunaan peta dunia yang lebih akurat dalam menggambarkan ukuran Afrika. Keputusan tersebut tertuang dalam resolusi yang dikenal sebagai Correct the Map, dilansir dari BBC News, Sabtu 5 September 2026. Resolusi tersebut disponsori Togo dan didukung negara-negara anggota Uni Afrika. Sebanyak 164 negara mendukung resolusi tersebut, termasuk Prancis dan Inggris. Sementara itu Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak dan 6 negara memilih abstain. Keputusan Majelis Umum PBB tidak bersifat mengikat. Informasi dari dunia olahraga, pemain timnas basket putra Indonesia, Derek Michael Zafiro, akhirnya mewujudkan mimpi masa kecilnya tampil pada Asian Games. Hal itu ia ungkapkan usai berlatih bersama dengan rekan setimnya jelang persiapan menuju Asian Games 2026. Derek mengaku sangat antusias karena kesempatan tersebut menjadi pengalaman pertamanya tampil dalam ajang olahraga terbesar Asia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Aditya Prabowo melaporkan selengkapnya.
1: Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
2: Baik pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bergerak cepat dengan menggelar operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengurangi dampak abu vulkanik yang mengganggu aktivitas masyarakat. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, pesawat yang digunakan untuk modifikasi cuaca telah disiapkan di Pondok Cabe.
1: Terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC.
2: Suryanto juga menjelaskan operasi tersebut akan dilakukan dengan dua teknik. Pertama, mendatangkan hujan dengan memanfaatkan pertumbuhan awan. Hujan dengan intensitas cukup deras diharapkan juga dapat menyeluruh abu vulkanik dari udara dan permukaan. Sementara itu, dari sisi kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghimbau masyarakat untuk tidak panik dalam menghadapi paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Menkes meminta masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan masker dan membatasi aktivitas di luar rumah.
3: Yang pertama, dari sisi Kementerian Kesehatan, kita pesankan kepada masyarakat agar tidak panik, ya, agar tidak panik dan titip ada tiga hal yang mesti kita jaga bersama. Yang pertama, dari sisi kesehatan, abu vulkanik ini ada tiga dampaknya harus kita jaga. Pertama adalah ke pernafasan, kedua adalah ke mata, dan yang ketiga adalah ke kulit.
2: Abu vulkanik Gunung Anak Krakatau dapat mengganggu saluran pernapasan, mata, hingga kulit. Oleh karena itu, masyarakat yang harus beraktivitas di luar rumah juga disarankan menggunakan perlindungan mata. Dari Jakarta, Aditya Prabupro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Agustiar Sabran, kemudian Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, ikut serta memadamkan karhutlah sepanjang 3 km. Pemadaman dilakukan dengan campuran bubuk sehingga bara api di lahan gambut cepat padam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah.
5: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Iwan Kurniawan bersama Gubernur Agustiar Sabran melakukan pemadaman karhutla sepanjang 3 km. Ia mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan gambut terus menjadi tantangan karena api kerap tersimpan di bawah permukaan tanah. Untuk meningkatkan efektivitas pemadaman, tim penanganan karhutla mendapat bantuan berupa bahan berbentuk bubuk yang dapat dicampurkan dengan air untuk proses pembasahan. Mekanisme penggunaannya dilakukan dengan mencampurkan bubuk tersebut ke dalam air, kemudian disuntikan atau diinjeksikan ke titik-titik yang terindikasi masih terdapat bara api.
4: Lahan gambut yang terbakar, walaupun sudah dipadamkan, kadangkala masih ada bara api yang tersimpan ada di bawah. Oleh sebab itu, ini kadang menimbulkan asap juga yang cukup banyak, kemudian juga pada saat ada angin juga bisa menimbulkan api lagi. Kami mendapatkan bantuan dari Korbrimob, bahan berupa bubuk dia. Nah, tadi mekanismenya nanti bubuk tersebut dicampur dengan air, kemudian dilakukan pembasahan dengan sistem injek. Dan hasil dari ternyata lebih efektif untuk lebih cepat bara yang ada di bawah itu lebih cepat padam.
5: Berdasarkan hasil penerapan di lapangan, metode tersebut dinilai lebih efektif dalam mempercepat proses pemadaman bara yang berada di bawah permukaan.
4: Tadi kan rekan-rekan mungkin sudah bisa melihat langsung, kami supaya lebih efektif dan efisien. Karena kalau kita main basahin semua, saat ini juga sudah air juga sudah mulai menipis, kita lebih akan lebih mudah, lebih efisien dengan menggunakan drone thermal. Kita ketahui titik-titik apinya ada di mana, kemudian kita injek dengan menggunakan bahan yang sudah dicampur dengan air, itu ada namanya Heptindo AF31. Ternyata ini lebih efektif dan lebih cepat padam.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, hingga saat ini penanganan karhutla di sejumlah titik masih terus dilakukan. Pada penanganan sebelumnya, petugas menangani sedikitnya ratusan titik lokasi kebakaran, namun hanya beberapa lokasi yang berhasil dituntaskan sepenuhnya. Struktur tanah gambut memungkinkan api merambat dan tersimpan di bawah permukaan, sehingga proses pemadaman harus dilakukan secara intensif.
6: Karena memang kondisi teksturnya bergambut cukup tebal dan rawa-rawa, sehingga banyak potensi yang bisa terbakar di kawasan ini dan sampai saat ini masih belum tuntas dan masih kami lakukan penanganan. Namun dari 12 titik lokasi itu hanya beberapa yang sempat tuntas dan sebagian masih belum tuntas, termasuk salah satunya di Danau Rangas ini.
5: Ia menambahkan sejumlah titik lainnya masih dalam proses penanganan, termasuk kawasan Kecamatan Jekan Raya yang hingga kini masih menjadi perhatian petugas karena kondisi lahan gambutnya yang cukup tebal. Edi Suroso melaporkan.
0: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Dan informasi tersebut disampaikan oleh Santianov dari RRI Stasiun Produksi Kediri.
7: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
8: Ini dari lebaran kemarin itu harganya 150.000 per kilonya. Sebelumnya itu 140. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah lebih memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
7: Sementara itu, Setio Budi selaku penjagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
9: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisar antara Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120.000 sampai Rp125.000 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
7: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di pasar legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
0: Sementara itu, Kanwil 4 KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerja khususnya Kota Surabaya. Ermina Jane melaporkan.
10: Kanwil 4 Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Surabaya belum menemukan bukti adanya kartel maupun permainan harga oleh importir atau distributor daging sapi di wilayah kerjanya. PLT Kepala Kanwil 4 KPPU Surabaya Diah Paramita mengatakan, kenaikan harga daging sapi tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai pelanggaran persaingan usaha karena perlu dilihat faktor pembentuk harga dan perilaku pelaku usaha di sepanjang rantai pasok. Menurutnya, Kanwil 4 KPPU tetap melakukan pemantauan dan membuka kemungkinan pendalaman mandiri maupun koordinasi dengan stakeholder jika ditemukan pola tidak wajar seperti kesepakatan harga, pembatasan pasokan maupun koordinasi antar pelaku usaha. Menurut dia, kenaikan harga daging sapi perlu dilihat menyeluruh karena dipengaruhi faktor pasokan dan permintaan. Berdasarkan pemantauan, ketersediaan pasokan saat ini secara umum masih relatif terjaga.
11: Kenaikan harga daging sapi perlu dilihat secara menyeluruh karena dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi pasokan maupun permintaan. Jadi berdasarkan pemantauan yang telah dilakukan, ketersediaan pasokan secara umum masih relatif terjaga, sehingga belum terdapat dasar yang cukup untuk menyimpulkan bahwa lonjakan harga terutama disebabkan oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
10: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya mengatakan, kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
12: Mahalnya, mahal kali ya. Terus jualannya nggak laku, sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
13: Satu ekor
12: masih sisa.
10: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jane melaporkan.
0: Perum Bulog Cabang Surakarta memastikan penerima bantuan pangan atau PBP pada alokasi Juli-Agustus berupa beras medium 30 kg sudah mulai disalurkan. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
13: Kalau kami itu berusaha membantu desa untuk mencari penggantinya. Dalam hal gini, kalau dalam data cadangan itu tidak ada, kan boleh untuk mengganti data desil 1 sampai dengan 4 dari desa SISNC.
14: Perubulok Surakarta mulai menyalurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah CPP untuk periode semester 2 tahun 2026. Berbeda dari skema sebelumnya, setiap penerima bantuan pangan pada alokasi Juli Agustus ini penerima bantuan beras medium sebesar 30 kg sekaligus tanpa menyertakan komoditas lain seperti minyak goreng. Pimpinan cabang Perumbulok Surakarta Dwi Yuniarko menjelaskan bahwa mekanisme penyaluran di tingkat desa atau kelurahan dibatasi tingkat waktu ketat demi menjamin ketepatan sasaran dan kelancaran distribusi. Sesuai aturan Badan Pangan Nasional Bapanas, penyaluran maksimal dilakukan dalam kurun waktu 5 hari kerja. Apabila setelah 5 hari bantuan tidak diambil oleh penerima yang bersangkutan, maka hak penyaluran dapat dialihkan kepada warga lain sesuai dengan kriteria.
13: Ada aturan di Bapanas itu begini, Mas. Penyaluran itu maksimal 5 hari kerja pada saat disalurkan, ya, Mas. 5 hari kerja. Setelah lebih dari 5 hari, itu tidak ada yang mengambil, itu boleh diganti.
15: Ganti orang.
13: Itu ada aturan di Bapanas seperti itu. Tapi sejauh ini memang desa memaksimalkan untuk bisa mengambil dari 5 hari kerja itu. Data cadangan DTSN, karena data penerima dari DTSN.
14: Pengalian penerima manfaat tersebut diprioritaskan menggunakan data cadangan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Jika data cadangan di tingkat desa belum mencukupi, pihak Bulog turut membantu mencocokkan data alternatif berbasis sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation untuk keluarga miskin pada rentang desil 1 hingga 4 dari data setempat maupun desa terdekat. Dwi Yuniarko mengatakan secara teknis Bulog memperlakukan verifikasi ketat di lapangan sebelum bantuan diserahkan. Petugas akan mencatat status kehadiran warga baik sebagai penerima utama, perwakilan keluarga maupun penerima pengganti.
13: Teman-teman lapangan akan menverik dia datang sebagai apa, sebagai normalkah atau sebagai perwakilan atau pengganti. Nanti dicatat pada saat memfoto juga disesuaikan dengan apa namanya statusnya, normal, pengganti, perwakilan, difoto membawa dokumen dalam artian kartu undangan, terus membawa KTP, membawa KK juga, terus difoto di depan 3 beras yang dibagikan. Setelah itu baru disalurkan.
14: Sementara itu, menanggapi keluhan masyarakat mengenai temuan bantuan minyak goreng berbau solar pada periode alokasi sebelumnya, Dwi Yuniarko menegaskan bahwa alokasi bantuan pangan periode Juli Agustus kali ini murni berupa beras tanpa komoditas minyak kita. Terkait insiden tersebut, Dwi menyampaikan bahwa Bulog telah membantu pihak vendor terkait, yakni PT Keluarga Murni Rezeki untuk mengganti seluruh produk yang dikeluhkan warga. Penanganan perkara tersebut kini sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Reni Surakarta meletusan melaporkan.
0: RRI Fest jadi ajang deteksi dini penyakit dan warga rela antri cek kesehatan gratis. Rama Purwanto melaporkan selengkapnya.
16: Tinggi badan, berat badan, tensi.
17: Ratusan warga memadati stan cek kesehatan gratis di RRI Fest Semarang Minggu 6 September 2026. Layanan yang disediakan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah itu menjadi salah satu yang paling diminati karena membantu masyarakat mendeteksi risiko penyakit sejak dini. Sejak pagi, warga terlihat mengantri untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang tersedia secara cuma-cuma. Banyak pengunjung memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengetahui kondisi tubuh mereka di tengah meningkatnya risiko penyakit tidak menular. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah melalui Puskesmas Karangdoro dan Puskesmas Bebel menerjunkan 2 tim kesehatan dalam kegiatan tersebut. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan tekanan darah, gula darah, kolesterol, tinggi badan, berat badan, lingkar perut, pemeriksaan gigi, hingga konsultasi kesehatan. Tim cek kesehatan gratis Puskesmas Karangdoro, Dr. Nur, mengatakan pemeriksaan ini menjadi sarana screening awal untuk menemukan faktor risiko penyakit kronis. Melalui deteksi dini, masyarakat dapat segera mengambil langkah pencegahan sebelum kondisi kesehatannya memburuk. Dr. Nur juga menilai tingginya minat warga menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan mulai meningkat. Namun ia mengingatkan pemeriksaan kesehatan tidak cukup dilakukan saat ada acara tertentu, melainkan harus menjadi kebiasaan rutin.
16: Tinggi badan, berat badan, tensi, gula itu seharusnya rutin. Jadi bisa dilakukan pada saat cek kesehatan seperti ini atau di posyandu. Luar biasa sih, bagus karena baru berapa jam ini ya, sekitar 1 jam sudah hampir sekitar 40-an. Sana juga mungkin 40. Jadi
17: Sementara salah seorang warga Semarang, Faisal, mengaku sengaja memeriksakan tekanan darah dan gula darahnya setelah mengetahui informasi RRI Fest melalui media sosial. Ia menilai layanan kesehatan gratis seperti ini sangat membantu masyarakat untuk memantau kondisi kesehatannya.
15: Tanggapannya sih bagus ya, mungkin kendala sih yang cek gula aja sih, ini yang cek yang dari ini.
17: Stan kesehatan menjadi salah satu titik yang paling ramai sepanjang RRI Fest berlangsung. Sebagian warga bahkan datang khusus untuk memanfaatkan layanan kesehatan gratis yang disediakan dalam kegiatan tersebut. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami di rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sobat RRI, pernah kepikiran gak gimana sih berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan? Tanpa media sosial atau televisi, kabar kemerdekaan ini disiarkan lewat radio. Yuk, kita bahas sejarah perjalanan Radio Republik Indonesia, RRI, suara perjuangan yang telah menemani bangsa sejak 1945. Sejak pertama kali mengudara pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia telah menjadi saksi berbagai peristiwa bersejarah. Berawal dari perjuangan para pekerja radio yang ingin menyebarkan berita proklamasi, RRI berkembang menjadi lembaga penyiaran publik yang memainkan peran penting dalam membangun kesadaran nasional. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, para pekerja radio yang tergabung dalam Persatuan Radio Ketimuran mengambil alih stasiun radio milik Jepang di Jakarta. Mereka kemudian membentuk RRI dengan Yusuf Ronodipuro sebagai salah satu tokoh utama dalam penyebaran berita kemerdekaan ke seluruh penjuru negeri. Di masa revolusi fisik, RRI jadi alat perjuangan rakyat. Ketika Belanda melakukan agresi militer, RRI tetap siaran secara gerilya untuk menjaga semangat perjuangan rakyat. Tahun 1950-an hingga 1980-an, radio jadi media utama masyarakat Indonesia. RRI dengan berbagai programnya jadi sumber berita terpercaya dan pemersatu bangsa. Dengan jaringan yang menjangkau hingga ke pelosok negeri, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan untuk semua. Masuk era reformasi, RRI berubah jadi lembaga penyiaran publik pada 2002. Ini membuat RRI lebih bebas menyajikan berita yang independen dan berkualitas. Sekarang RRI juga makin eksis di era digital dengan streaming, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya agar tetap relevan. Lebih dari sekedar radio, RRI adalah bagian dari sejarah bangsa. Dari masa perjuangan kemerdekaan sampai era digital, RRI tetap jadi suara Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah. Negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Tahukah kamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa.
3: Era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
4: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
5: Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional. terus mengudara untuk Indonesia. Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional. Di tanggal yang sama itu, juga diperingati sebagai Hari Kelahiran Radio Republik Indonesia atau RRI. Tapi, pernahkah kalian tahu bagaimana sejarah peringatan Hari Radio atau Hari RRI tersebut? RRI didirikan sebulan setelah siaran radio Hoso Kyoku dihentikan tanggal 19 Agustus 1945. Saat itu masyarakat menjadi buta akan informasi dan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah Indonesia merdeka. Apalagi, radio-radio luar negeri saat itu mengabarkan bahwa tentara Inggris yang mengatasnamakan sekutu akan menduduki Jawa dan Sumatera. Tentara Inggris dikabarkan akan melucuti tentara Jepang dan memelihara keamanan sampai pemerintahan Belanda dapat menjalankan kembali kekuasaannya di Indonesia. Dari berita-berita itu juga diketahui bahwa sekutu masih mengakui kedaulatan Belanda atas Indonesia. Dan kerajaan Belanda dikabarkan akan mendirikan pemerintahan bernama Netherlands Indies Civil Administration atau NICA. Menanggapi hal tersebut, orang-orang yang pernah aktif di radio pada masa penjajahan Jepang menyadari radio merupakan alat yang diperlukan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk berkomunikasi dan memberi tuntunan kepada rakyat mengenai apa yang harus dilakukan. Maka, wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan bersama pemerintah di Jakarta. Pada tanggal 11 September 1945, pukul 17 waktu Indonesia Barat, delegasi radio sudah berkumpul di bekas gedung Rad van Indi Pejambon dan diterima Sekretaris Negara. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi menguraikan garis besar rencana pada pertemuan tersebut, mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta akhir September 1945. Radio dipilih sebagai alat komunikasi karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Pada akhir pertemuan, Abdurrahman Saleh membuat simpulan.

dari 8 stasiun di Jawa. Pemerintah menyanggupi simpulan tersebut dan siap membantu RRI. Lalu pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, delegasi dari 8 stasiun radio di Jawa mengadakan rapat di rumah Adang Kadarusman. Para delegasi yang ikut rapat saat itu adalah Sutaryo dari Purwokerto, Sumarmat dan Sudomarto dari Yogyakarta, Suhardi dan Harto dari Semarang, Maladi dan Sutardi Harjolukito dari Surakarta, serta Darya, Sakti Alamsyah dan Agus Marasutan dari Bandung. Dua daerah lainnya, Surabaya dan Malang, tidak ikut serta karena tidak adanya perwakilan. Hasil akhir dari rapat itu, didirikanlah RRI dengan Abdurrahman Saleh ditunjuk sebagai pemimpin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Indonesia, sebuah mosaik budaya yang tiada duanya. Di setiap sudut negeri terukir indah tradisi daerah yang kaya dari Sabang sampai Merauke. Kita punya tradisi yang memukau, musik yang menghanyutkan, upacara yang sakral, dan kerajinan tangan yang mempesona. Namun, di tengah arus modernisasi yang deras, kadang kita lupa tradisi ini bukan hanya peninggalan masa lalu, tapi juga jiwa kita, identitas kita, dan akar kebanggaan kita. Jika kita abai, perlahan tapi pasti, warisan berharga ini bisa memudar, bahkan hilang ditelan zaman. Mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan tradisi daerah kita bagaimanapun caranya.

0: Nit, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, persembahan lagu dari Nadif Basamala dengan ya, lagu yang dihadirkan menemani Anda pagi hari ini membawa kita tepat tiba di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Kini kita kembali jelang penyampaian warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.
1: Yang sama tahun sebelumnya. Melansir dari Xinhua, pada Sabtu 5 September 2026, level tersebut menjadi yang tertinggi sejak akhir 2022. Dan kenaikan harga terjadi pada seluruh 5 kelompok komoditas pangan yang masuk dalam indeks FAO. Informasi dari dunia olahraga, Wakil Ketua Umum PBIPSI Muhammad Nabil Harun mengajak seluruh perguruan memperkuat persatuan pencak silat Indonesia, dan menurutnya perbedaan tradisi dan identitas perguruan merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan nasional. Gus Nabil mengatakan, seluruh jajaran pengurus harus bergerak dalam satu visi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBIPSI Sugiono. Setiap pengurus bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan organisasi menjadi kerja nyata sesuai bidang masing-masing. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Rakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani Respati.
2: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
2: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
5: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
6: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
5: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
6: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
7: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang apa namanya ya diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
6: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avani melaporkan.
8: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual.
9: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
8: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
10: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
8: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, serta berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Berikut Faris Yarbo menyampaikan informasi tersebut.
11: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jambangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
12: Ya, jadi air di daerah Jalan Jambangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau, ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
13: Dari jam berapa itu?
12: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
11: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan, mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
14: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air baku yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
11: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
1: Karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang ramai dilirik masyarakat. Tika Budiman melaporkan.
15: Ciprat karya anak-anak difabel.
16: Dengan karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang digelar kemarin. Kehadiran stand khusus disabilitas tidak hanya menarik perhatian pengunjung, tetapi juga membuka ruang apresiasi bagi karya kreatif yang selama ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Puluhan lembar batik ciprat hasil karya siswa SLB Negeri Semarang dipamerkan dan dipasarkan dalam kegiatan ini. Corak yang unik dan dibuat secara manual menjadi nilai tersendiri yang membuat banyak pengunjung tertarik untuk melihat lebih dekat, bahkan membelinya. Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bambang Duyana yang turut membeli mengatakan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam RRI Fest merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. RRI ingin menjadi rumah bersama yang memberikan kesempatan setara bagi semua komunitas untuk tampil dan berkembang.
17: Kan ada ini Pak, kita juga hadirkan ada stand khusus untuk disabilitas.
13: juga ada teman-teman dari Lapas, ya. Itu kita ingin menciptakan bahwa RRI itu inklusif, RRI itu milik kita semuanya, gitu Mas Edo.
16: Salah seorang penyandang disabilitas yang terlibat dalam pameran, Husein, menjelaskan batik ciprat yang dipamerkan merupakan karya murni siswa-siswi SLB Negeri Semarang. Menurut Husein, batik ciprat memiliki keunikan yang membedakan dari produk batik lainnya. Teknik ciprat yang digunakan menghasilkan motif yang tidak pernah sama sehingga setiap karya memiliki karakter dan nilai artistik tersendiri.
17: Unik. Karena kan ini kan yang ada pejabat sama yang lain sebagainya itu batik cipratnya katanya kan hanya dari mereka, padahal yang sebenarnya itu asal mula batik cipratnya itu dari SLB semuanya. Makanya mereka belajar sendiri batik cipratnya gitu. Tapi tetap aja asalnya tetap di SLB.
16: Adapun untuk diketahui pemasaran batik ciprat masih dilakukan melalui galeri dan kegiatan yang melibatkan SLB Negeri Semarang. Meski belum dipasarkan secara luas melalui platform digital, karya-karya ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai Om Santi Santi Om Amu Budaya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti shelter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu.

0: kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barangnya baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apa lah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih,

Tri Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun juga yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.